Apakah kamu suka minum teh? Di Jepang ada upacara minum teh yang dinamakan sado. Sado dibedakan menjadi dua jenis, yakni ochakai dan chaji. Ochakai adalah upacara minum teh yang tidak terlalu formal. Biasanya, orang Jepang akan mengundang teman dan kerabatnya untuk merayakan keberhasilan atau semacamnya. Sedangkan chaji adalah upacara minum teh yang bersifat formal dan sangat sakral. Pelaksanaannya sendiri bahkan dapat berlangsung lebih dari 4 jam.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Spada! Selamat pagi teman Pro 2.

0: permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

0: deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tangga, berada di Desa Tangga, Kecamatan Aek, Sumatera Utara. Bendungan ini pernah tertera di uang kertas Rp100 keluaran tahun 1984. Dilansir dari Good News from Indonesia, Bendungan Tangga memiliki bangunan yang tidak biasa. Bendungan ini terbentang sepanjang 125 meter, berbentuk melengkung layaknya sebuah busur. Dari semua bendungan yang ada di Indonesia, Bendungan Tangga adalah yang pertama dibangun dengan bentuk seperti ini. Meskipun berfungsi sebagai sebuah PLTA, Bendungan Tangga tidak menghasilkan energi untuk memasok kebutuhan listrik masyarakat, melainkan untuk keperluan smelting plant atau pabrik peleburan aluminium.

0: Selamat pagi teman Pro 2 untuk kamu yang lagi stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Seperti di hari ini teman Pro 2, as we know di tanggal 11 September ini adalah memperingati Hari Radio Nasional sekaligus ulang tahun dari Radio Republik Indonesia. Dan di jam 8:13 ini teman Pro 2 kita akan mengikuti rangkaian acara penyulutan obor Tri Prasetya untuk peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 yang bertempat di Auditorium Seni dan Budaya RRI Malang. Dan selama beberapa jam ke depan, teman Pro 2 kamu akan mengikuti untuk penyulutan obor Tri Prasetya peringatan hari ulang tahun RRI ke-81.
1: Mahasiswa, mahasiswi Universitas Tri Buana Tunggadewi Unitri. Nantinya juga penyulutan obor ini tidak hanya dari RRI Malang, namun juga dari seluruh Indonesia, di mana nanti RRI juga akan relay dari penyulutan obor dari LPP RRI Pusat di Jakarta. Iya, Diana.
2: Baik, siap. Hanum Oktavia, kabar dari Auditorium Seni dan Budaya RRI Malang telah dihadirkan untuk Anda pagi hari ini, dan kami akan segera bergabung bersama dengan pelaksanaan penyulutan obor Tri Prasetya HUT RRI ke-81, saudara. Pastikan Anda selalu setia bersama kami di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang.

0: Yes, Tuan Pro 2, di pagi hari ini, as we know ya, kita lagi memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Dan saat ini lagi rame banget, Tuan Pro 2, karena sedang ada persiapan untuk penyulutan obor Tri Prasetya. Which is sekarang ini Ara sudah bergabung dengan Hanung ya, untuk di auditorium Tuan Pro 2. Mungkin boleh diceritakan, Hanung, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi Ara dan juga Tuan Pro 2. Saat ini saya sedang berada di auditorium LPP RRI Malang, di mana sesaat lagi kita akan mengikuti upacara penyulutan obor Tri Prasetya dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Nah, dalam auditorium ini juga sudah mulai terlihat beberapa tamu undangan, baik dari unsur pemerintahan, kemudian ada tampak Ketua PRRI, Ketua Forum Komunikasi Pemerhati RRI, kemudian ada juga yang sudah hadir di auditorium ini, perwakilan dari KPU di Malang Raya dan juga beberapa unsur lainnya yang nantinya akan siap menyaksikan penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Dan saudara dan teman Pro 2, sebelum penyulutan obor juga akan ada hiburan-hiburan dan juga performance begitu ya, dari mahasiswa Universitas Tribuana Tunggadewi yang akan memberikan tampilan khas dari daerah Nusa Tenggara. Dan nantinya juga akan ada beberapa penampilan-penampilan lain yang akan menghibur para undangan yang sudah hadir di auditorium RRI Malang, di mana ada juga tampak kepala stasiun RRI Malang, Ibu Diana Rusnawati, yang sudah menggunakan pakaian daerah berwarna merah dan juga emas, yang kini menyambut tamu undangan. Sebenarnya saya akan berbincang dengan Ibu Diana Rusnawati. Ya. Saya akan berbincang dengan Ibu Diana Rusnawati. Peringatan ini nanti apa saja, Bu, rangkaian kegiatannya?
2: Untuk rangkaian kegiatan seperti biasa, namanya di RRI, yang sakral itu adalah penyulutan obor Tri Prasetya RRI yang nantinya akan dipandu oleh Direktur Utama dan dilaksanakan secara serentak oleh Kasatker seluruh Indonesia. Itulah bedanya barangkali RRI dengan lembaga-lembaga lain di penyulutan obor Tri Prasetya.
1: Bu Diana, hari ini cantik sekali pakai baju khas daerah mana ini?
2: Ini dari Minangkabau,
1: ya. Siap, ya. Terima kasih ya. Diana. Iya, teman Pro 2. Demikian tadi perbincangan saya dengan Kepala LPP RRI Malang, Ibu Diana Rusnawati, yang sudah siap untuk mengikuti prosesi penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Sebelum penyulutan obor ini, angkasawan-angkasawati RRI Malang tadi juga sudah mengikuti upacara bendera yang digelar di halaman depan LPP RRI Malang. Ara.
0: Iya, terima kasih Hanum untuk laporannya di pagi hari ini. Jadi memang sekarang ini pantauannya memang untuk kondisi di auditorium sendiri lagi ramai banget ya. Oke, baik Tuan Pro 2, itu tadi ya sedikit pandangan mata dari Hanum, which is yang sekarang ini sudah ada di Auditorium Seni dan Budaya Radio Republik Indonesia Malang untuk acara penyulutan obor Tri Prasetya dalam rangka peringatan hari ulang tahun RRI ke-81, Tuan Pro 2. Ini bakal seru banget, menarik sekali, dan antusiasmenya juga kerasa banget gitu ya, vibes-nya gitu untuk peringatan di pagi hari ini, Tuan Pro 2, untuk penyulutan obor Tri Prasetya. Masih ada beberapa lagu yang akan Ara puterin untuk kamu di pagi hari ini, Tuan Pro 2, sambil menunggu untuk prosesi penyulutan obornya. Dan jangan kemana-mana, pastiin kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

Terima kasih Anda masih setia bersama kami saudara di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Segera sesaat lagi kami akan bergabung bersama dengan acara penyulutan obor Tri Prasetya dalam rangkaian hari ulang tahun RRI ke-81 langsung dari Auditorium Seni dan Budaya RRI Malang. Pastikan Anda selalu setia bersama kami saudara di FM 94,6 MHz.

Hadirin yang berbahagia, mari kita sambut komunitas Ikmawan Universitas Tribuana Tunggadewi Malang dalam penampilan Tari Kata Gadan, Tari Menari.

Thank you.

di Auditorium Seni dan Budaya RRI Malang dalam acara Penyulutan Obor Tri Prasetya dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari kita sambut pembawa acara kita, Arga Saputra dan Diah Laras.

0: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Sebuah pagi yang indah untuk menyambut berkat kebaikan untuk bumi dan semesta. Selamat datang di RRI Malang dalam acara peringatan Hari Radio ke-81 dengan tema Suara Indonesia, Berdaulat, Adil, dan Makmur.
1: Sebuah kehormatan bagi kami, saya Arga Saputra dan
0: saya Diah Laras,
1: dapat berdiri di hadapan Anda bersama-sama dan kita akan mengikuti kebersamaan dan mensyukuri rasa kekeluargaan yang terjalin antara keluarga besar Radio Republik Indonesia Malang. Perkenankan, di pagi hari ini kami menyampaikan ucapan selamat datang kepada yang terhormat Kepala Stasiun LPP RRI Malang, Ibu Diana Rusnawati SH. Saya boleh minta tepuk tangan yang meriah untuk beliau, Bapak Ibu sekalian. Yang kami hormati Kasubag TU LPP RRI Malang, Bapak Anggara Putra Herdian Wibisono SE. Para Ketua Tim Radio Republik Indonesia Malang, seluruh rekanan penerima penghargaan, dan seluruh keluarga besar Radio Republik Indonesia Malang yang hadir pada pagi hari ini.
0: Hari ini menjadi sebuah momentum yang bukan sekedar menandai perjalanan waktu, namun juga merayakan dedikasi, pengabdian, dan suara hingga seluruh pelosok Indonesia yang terus hadir dari masa ke masa.
1: Bapak Ibu hadirin, 81 tahun bukanlah sekedar angka. Ia adalah jejak panjang tentang bagaimana Radio Republik Indonesia menemani bangsa, mengabarkan peristiwa, menyuarakan harapan, serta merajut keberagaman Indonesia melalui kekuatan sebuah suara. Pagi hari ini, kita bersama hadir dalam satu semangat yang sama untuk merayakan 81 tahun Radio Republik Indonesia dengan tema yang syarat makna, yaitu Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
0: Tema ini mengajak kita untuk kembali melihat Indonesia bukan hanya sebagai sebuah negeri, melainkan sebagai ruang tempat keberagaman bertemu, persatuan tumbuh, dan setiap suara memiliki arti. Bapak Ibu hadirin, keluarga besar RRI Malang membuka peringatan Hari Radio ke-81 hari ini. Mari kita bersama-sama mengikuti laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Peringatan Hari Radio ke-81. Hadirin, mari kita sambut Andri Dwi Wicaksono, SEMM.

0: Ya, oke. Cek, cek. Oke. Mohon maaf, ada sedikit teknis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, namo rahayu, sugeng. Sembah nuwun sangat semuanya, dan terima kasih atas rawuhnya sedulur-sedulur RRI Malang semua di RRI Malang. Kami dari Panitia 17 Agustus dan Hari Radio 81 tahun RRI Malang sudah melakukan berbagai rangkaian acara yang tentunya kami persiapkan khusus untuk meramaikan gelaran dari Hari Radio tahun ini. Izin perkenalkan, saya Andri Dwi Caksono, dan sebelumnya saya ingin berterima kasih sekaligus menyapa untuk senior kami, rekan-rekan purna tugas RRI Malang dari pensiunan, para pengurus, matur nuwun sangat atas rawuhipun. Kemudian dari rekan-rekan nanti penerima award, ada dari UPT Dispenda Malang Utara, kemudian ada dari Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan, kemudian Pengadilan Agama Kota Malang, Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Pengadilan Negeri Kota Malang, BSI, PHRI, KPU Kota Malang, KPU Kota Batu, KPU Kabupaten Malang, ada juga Pejuang Mimpi, kemudian Kepala Cabang Kehutanan Jawa Timur Wilayah Malang, dan Ketua Forum Komunikasi Pemerhati. Juga terima kasih untuk sajian rekan-rekan dari Sumba yang dibantu oleh Universitas Tribhuwana Tunggadewi yang sudah kita saksikan bersama, dan nantinya juga ada dari France Studio Dance dan juga SDN Tunjung Sekar 1. Izin saya melaporkan kegiatan rangkaian Hari Radio 81 tahun di RRI Malang. Pada tanggal 1 Agustus kami menggelar sebagai awal, karena menurut kami perlu ya men-trigger dari kegiatan masyarakat. Maka kami berkolaborasi dengan Puskesmas Poncokusumo menggelar Eksotika Fun Walk 2026, tepatnya di lapangan Wates Wonomulyo Poncokusumo, sekaligus penyerahan MOU yang dilakukan oleh Ibu Kepala LPP RRI Malang Budian. Selanjutnya tanggal 10 kami melakukan opening ceremony di halaman depan. Jadi Kepala LPP RRI Malang simbolis memukul gong sebagai pembukaan karena rangkaian kami sangat banyak, dan beliau sudah memulai dengan pemukulan gong. Artinya rangkaian peringatan HUT dan Hari Radio ke-81 akan dimulai. Selanjutnya tanggal 17 Agustus kami menyelenggarakan podcast Ruang Tamu. Ini menarik karena kami haturkan kepada pendengar dan pemirsa, itu kita menyusuri jejak sejarah tentang Kor Yesu yang juga adalah jejak sejarah dan pendidikan di Kota Malang. Kemudian tanggal 18 Agustus itu kami juga berkolaborasi dengan teman-teman Tosan Aji dalam rangka Hari Radio. Kami menggelar Ludruk Punokawan, tempatnya di Kara Cafe Culture. Nah, ini untuk membangkitkan semangat pelestarian budaya yang tentunya selalu digaungkan dari direksi. Kemudian tanggal 21 Agustus, Warung Gaul Dialog Spesial Hari Radio di Perumpat. Ini bertajuk Pendengar RRI Malang dari Masa ke Masa. Nah, ini menarik karena kami mengundang juga dari pelaku, ada Pak Aryadi dan rekan-rekan semuanya. Itu bercerita tentang pendengar itu dulu gimana, kemudian sekarang seperti apa. Menarik sekali. Nanti monggo mungkin ada waktu bisa menyimak. Ya, kemudian tanggal 3 kami gelar bakti sosial, tepatnya di Rumah Sosial Titus Bratsma, Sukun Kota Malang. Tanggal 5 kami family gathering, itu kami lomba, kebetulan ada Pak Direktur juga LPU yang menjadi dewan juri pada saat lomba. Kemudian tanggal 7 kami menggelar ziarah tabur bunga di TMP Untung Suropati sebagai penghormatan kepada kepada para pahlawan RRI tentunya. Kemudian tanggal 8 sampai 10 kami menggelar membaca berita di Info Prima dan berbagai dialog yang tentunya untuk menyemarakkan. dan saat ini puncak peringatan Hari Radio. Untuk permasalahan kami tidak ada permasalahan, walaupun indeks ekonomi begitu Jay, tapi semangat yang disampaikan oleh pimpinan kami Ibu Diana Rusnawati agar dalam segala suasana kita harus bisa, dan itu adalah jiwa korsa kami. Dan walaupun indeks ekonomi, tapi ini adalah waktu bahwa ini adalah RRI, ya. This is RRI, Radio Republik Indonesia Malang, yang akan selalu eksis untuk bangsa ini. Jadi yang kami laporkan baik-baik saja, dan tentunya segala kesulitan pasti ada, tapi tantangan pasti kami hadapi. Baik, untuk menutup laporan, saya izinkan menyampaikan pantun. Pantun yang pertama, budal RRI enake sepedaan.
1: Jagep.
0: Sampai kantor, malah tanggale tanggal abang. Suara Indonesia berdaulat, adil, makmur, ayo dikumandangkan. Ayo mantapkan triprasetya RRI dalam setiap angkasawan. Tambah lagi satu, mboten napa nggih, satu lagi. Pagi-pagi minum kopi di RRI Malang. Kopinya panas, bikin hangat pikiran dan badan. Sedulur purna tugas, tamu lan sedulur sekawan, matur nuwun sampun seduluran. Selamat Hari Radio, jangan lupa kesehatan dan jangan lupa dengarkan selalu RRI Malang. Sampun nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian tadi Bapak Ibu dan juga hadirin yang kami hormati sambutan dari Ketua Panitia, Mas Andri Dwi Wicaksono SAMM. Pantunnya mantap ya, coba tadi saya di briefing lebih dulu, saya juga balas pantunnya Mas Andri. Kita balas pantunnya di backstage nanti ya Mas Andri ya. Dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami perkenankan, kami persilahkan saat ini untuk mengikuti sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Stasiun RRI Malang. Hadirin, mari kita sambut Ibu Diana Rusnawati SH.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para senior saya, ada Pak Hari, selamat pagi Pak, alhamdulillah sehat. Pak Lahar, Ibu Yuli, beliau ini adalah senior-senior saya di Radio Republik Indonesia. Dan juga yang saya hormati, Ketua Pensiunan RRI beserta pengurus pensiunan RRI yang kami banggakan. Mohon maaf Bapak, karena efisiensi, keterbatasan dan juga arahan dari pusat sehingga kami belum bisa mengundang seluruh pensiunan RRI yang ada di Malang. Para mitra dan pemangku kepentingan yang selama ini mendukung RRI, Bu Nurul, Pak Rian dan juga yang lainnya, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Serta karyawan-karyawati RRI Malang yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat hidayahnya lah pada pagi yang berbahagia ini. Alhamdulillah kita semua dapat hadir di auditorium Seni Budaya RRI Malang untuk memperingati syukuran Hari Radio ke-81 dalam suasana yang penuh kekeluargaan, sederhana dan penuh keakraban. Atas nama pimpinan dan keluarga besar RRI Malang, saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih yang luar biasa atas kehadiran Bapak, Ibu semuanya yang hari ini meskipun masih pagi kami mengundang, alhamdulillah di tengah kesibukan bisa hadir untuk sama-sama kita memperingati Hari Radio ke-81 tahun ini. Karena kehadiran Bapak Ibu semuanya ini merupakan kebahagiaan sekaligus kehormatan bagi kami. 81 tahun radio hadir sebagai penyambung suara bangsa, dan radio pula semangat perjuangan, persatuan dan cita-cita kemerdekaan terus dikumandangkan hingga menjangkau seluruh pelosok negeri. Dan seiring perjalanan waktu, perkembangan teknologi terus berubah, media terus berkembang, namun satu hal yang tidak pernah berubah, komitmen RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang tetap melayani masyarakat dengan informasi yang benar, edukatif, inspiratif dan terpercaya. Peringatan Hari Radio tahun 2026 ini yang ke-81 mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini bukan sekedar rangkaian kata saja, tetapi merupakan panggilan bagi seluruh insan radio untuk terus menghadirkan suara yang mencerminkan kepentingan publik, memperkuat persatuan bangsa, menjaga kedaulatan informasi, serta ikut berkontribusi mewujudkan Indonesia yang semakin adil dan makmur. Sebagai lembaga penyiaran publik, kami RRI memilih tanggung jawab untuk menjadi ruang untuk menghadirkan informasi yang akurat, mempertemukan berbagai suara masyarakat secara berimbang, serta menjadi jembatan antara pemerintah dan rakyat. Di tengah derasnya arus informasi digital, maraknya disinformasi dan perubahan pola konsumsi media, RRI justru semakin penting sebagai media yang dipercaya oleh masyarakat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan penghargaan dan rasa hormat saya yang setinggi-tingginya kepada para purna tugas RRI, karena dedikasi, loyalitas dan pengabdian Bapak dan Ibu sekalian telah menjadi fondasi yang kuat
bagi perjalanan RRI hingga mampu bertahan dan terus berkembang selama lebih dari 8 dekade. Apa yang kami nikmati kini tidak lepas dari kerja keras generasi kami terdahulu yang telah membangun RRI dengan penuh semangat pengabdian. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada mitra kerja yang selama ini telah membersamai langkah RRI, kita sinergi, kolaborasi, dan terus karena itu semua menjadi modal yang sangat penting bagi kami untuk meningkatkan kualitas penyiaran kami dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Semoga kolaborasi ini semakin erat dan memberikan manfaat yang luas. Kepada seluruh karyawan-karyawati, saya mengajak kita semua untuk menjadikan Hari Radio ke-81 sebagai momentum memperkuat profesionalisme, meningkatkan integritas, serta terus berinovasi. Mari kita bekerja dengan hati, menjaga kepercayaan publik, dan terus menghadirkan siaran yang berkualitas, adaptif terhadap perkembangan teknologi, namun tetap berpijak pada nilai pelayanan publik. Hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, syukuran yang kita laksanakan dan kita peringati hari ini bukan hanya sebagai bentuk rasa syukur atas bertambahnya usia Radio Republik Indonesia, tetapi juga sebagai momentum untuk mempererat tali silaturahmi dan memperbaharui komitmen kita dalam memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara. Semoga RRI senantiasa diberi kekuatan untuk terus menjadi media publik yang independen, terpercaya, inovatif, serta selalu hadir di hati masyarakat. Akhirnya, saya kembali mengajak seluruh keluarga besar RRI dan seluruh mitra untuk terus melangkah bersama, menjaga semangat pengabdian dan menjaga kebersamaan kita dan menjadikan tema Hari Radio sebagai semangat dalam setiap karya dan pelayanan kita untuk masyarakat. Selama suara masih mengudara, selama itu pula pengabdian kepada masyarakat tidak akan pernah berhenti. Mari terus menjaga marwah RRI sebagai suara publik yang mempersatukan bangsa. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bapak Ibu hadirin dan undangannya kami hormati, demikian tadi sambutan telah diberikan oleh Kepala Stasiun LPP RRI Malang, Ibu Diana Rusnawati SH.
1: Bapak Ibu hadirin, keluarga besar RRI yang berbahagia, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti prosesi penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Untuk itu kami mohon dengan hormat untuk bisa menjaga ketertiban dan kehikmatan mengikuti rangkaian acara ini. Kita akan segera tersambung bersama RRI Stasiun Pusat Jakarta.

0: Hadirin kami mohon untuk
1: penyambutan obor Tri Prasetya dipimpin oleh Direktur Utama Radio Republik Indonesia.
2: Kepada seluruh kepala stasiun RRI Indonesia, mari kita nyalakan dan kobarkan semangat perjuangan Tri Prasetya.

0: Sambutan Direktur Utama LPP RRI, Bapak Ihen Rasmo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPP RRI, Dewan Direksi LPP RRI, juga para mantan dirut Ibu Niken, mantan direksi direktur LPU Pak Anhar, juga Pak Sunaria, juga mantan dewas Ibu Dwi Heruningsih, juga Pak Rohan, juga para Kepala Satuan Kerja LPP RRI seluruh Indonesia yang hadir secara offline ataupun online, juga Ibu-Ibu Dharma Wanita, angkasawan-angkasawati RRI yang saya cinta dan saya banggakan. Bapak Ibu, secara tradisi setiap perayaan hari ulang tahun RRI terdapat dua hal yang biasanya kita lakukan. Penyalaan obor juga ada malam refleksi. Obor yang meneguhkan militansi kita sebagai angkasawan-angkasawati. Dan refleksi yang menggugah dan menanyakan apa yang sudah kita perbuat melalui RRI terhadap bangsa ini. Hari ini kita kembali merayakan hari ulang tahun RRI yang ke-81. Untuk kembali meneguhkan komitmen dan keperpihakan kita kepada Triprastia. Triprastia bicara tentang bagaimana melindungi negara dengan alat siaran kita. Mengarahkan program kita untuk membantu pencapaian tujuan negara. Dan berdiri di atas segala keyakinan dan kelompok untuk mengedepankan persatuan bangsa, persatuan nasional. Inilah jati diri kita, jati diri RRI. Hari ulang tahun RRI ini juga mengingatkan kita untuk terus merawat dan menjaga empat konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 yang kita rayakan secara sederhana kali ini adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema yang menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat secara inklusif, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai, sudah hampir 5 tahun kami dewas dan direksi mengabdi. Berbagai langkah transformasi telah dilakukan dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi perjalanan RRI ke depan. Pertama, kehadiran kami dalam kepemimpinan di lembaga ini, kami mulai dengan mengubah wajah logo baru RRI dengan tulisan RRI berhuruf kecil saat ini. Rendah hati, kita hendak sampaikan pesan bahwa kita harus merubah mindset. Bukan RRI yang didengarkan audiens, bukan RRI yang didatangi audiens, tetapi RRI lah yang harus mendatangi audiens. RRI lah yang harus mendatangi mereka. Logo baru RRI kita juga memiliki font digital yang melambangkan kekinian dan keniscayaan untuk terus beradaptasi terhadap perkembangan teknologi saat ini. Bapak Ibu, logo adalah mindset. Logo juga adalah kesadaran. Karena itu yang pertama kali kita lakukan adalah meneguhkan kesadaran kolektif kita bahwa RRI harus hadir secara multiplatform. Penyiaran multiplatform yang telah dirintis para pendahulu kami terus kita perkuat untuk meningkatkan jangkauan dan dampak diseminasi informasi RRI. Transformasi menuju penyiaran multiplatform ternyata memerlukan prasyarat, yakni adanya penguatan kompetensi. Untuk itulah kami mendorong dan memberikan ruang seluas-luasnya bagi peningkatan kompetensi ataupun capacity building. Bertahun-tahun hingga saat ini kita sangat sering menggelar berbagai kepelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan-angkasawati, mulai dari pelatihan manajerial, pelatihan multiplatform, AI, belanja ide, pembelajaran mandiri di tingkat satker, bahkan menyelenggarakan uji kompetensi bagi wartawan dan penyiar. Dan kita patut berbangga, hingga saat ini sudah lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi wartawan radio. Mari kita berikan kepada mereka-mereka yang telah melakukan uji kompetensi dan mereka yang begitu semangat meningkatkan kompetensi mereka. Mari kita berikan aplaus. Kita meyakini segala upaya untuk membangun human capital kita akan senantiasa bermanfaat di saat kita terus memperjuangkan relevansi dan dampak RRI bagi masyarakat ketika media menghadapi disrupsi. Kami juga berbangga di antara karyawan kita, angkasawan-angkasawati kita, bahkan berhasil menjuarai kompetensi di bidang jurnalisme online. Akan tetapi, saya juga sepakat, kita harus terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten multiplatform lainnya agar karya-karya kita lebih menarik audiens. Kita ingin program Halo RRI yang menjadi ruang problem solving interaktif bagi masyarakat terus diperkuat supaya RRI menjadi hub atau menjadi jembatan antar masyarakat. Kita juga mengharapkan produktivitas podcast dengan aneka ragam topik yang menghibur dan bisa didengar setiap saat semakin meningkat. Demikian halnya kemampuan kita sebagai media clearing house, sebagai sumber informasi kredibel bagi masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Bapak Ibu, kita juga patut berbangga. RRI secara konsisten telah meningkatkan prestasi dalam bidang tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Meningkatnya indeks reformasi birokrasi menjadi bagian penting perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik. Secara signifikan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terlebih ketika kita memulai dari angka 55,64 di tahun 2021. Dalam pengelolaan kinerja, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di tahun 2025 mencapai 62,79. Meningkat juga dibandingkan pada tahun 2024 dengan nilai 61,48. Capaian itu menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan WTP sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat badan publik informatif selama 3 tahun berturut-turut, 2023, 2024, 2025, dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Capaian itu menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Angkasawan-angkasawati yang saya cintai dan saya banggakan, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Prestasi pada bidang media, human capital, dan tata kelola birokrasi adalah model dasar untuk RRI agar bisa naik kelas lagi pada fase pemimpin RRI berikutnya. Dalam hal ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pengawas yang selama ini telah melakukan fungsi pengawasannya. Dan terus terang, capaian-capaian yang kita peroleh adalah bagian dari perjanjian gereja kami yang kami lakukan bersama Dewan Pengawas. Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus kepada Dewan Pengawas kita. Selain itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh satuan kerja serta angkasawan kesawati RRI di seluruh Indonesia. Namun, kami juga mohon maaf atas segala kekurangan kami. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, pemerintah daerah, komunitas, lembaga negara, akademisi, maupun masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian Bapak Ibu, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan termedia, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelolanya. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik, untuk terus memperkuat relevansi kita dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini, dan upaya tanpa henti dari kita untuk terus menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya, memperkuat kolaborasi, tingkatkan sinergi, profesionalisme, dan jaga integritas. Mari kita jadikan usia ke-81 ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen mewujudkan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, sekaligus mendukung cita-cita bersama Indonesia, Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil, makmur, mari kita hadirkan RRI untuk semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Sejawat Dewan Pengawas LPPR RI yang hadir pada saat ini, Pak Indriman Butar-Butar, Pak Kusnaini, selamat ulang tahun Pak. Pak Kusnaini ini selalu kita peringati bersama setiap kali beliau berulang tahun. Direktur Utama LPPR RI, Pak I. Hendrasmo, beserta jajaran.

Ibu-ibu ketua, ibu-ibu ketua dan jajaran Dharma Wanita Persatuan RRI, angkasawan-angkasawati RRI yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat kita hari ini merayakan ulang tahun ke-81 lembaga kita dan bertemu dari segala penjuru tanah air, sekalipun lewat daring, saya mengajak semua angkasawan-angkasawati di seluruh Indonesia menundukkan kepala, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan bagi kapten kapal, ABK, guide, serta 5 orang jurnalis dari Antara, Merdeka, iNews, Anadolu, dan seorang jurnalis freelance yang sampai saat ini belum berhasil ditemukan di wilayah perairan Gunung Anak Krakatau. Bapak Ibu, mereka menjadi contoh betapa pekerjaan seorang jurnalis penuh tantangan dan risiko, tetapi mulia. Mengejar sumber berita, memotret realita, dan mewartakan hanya yang benar kepada masyarakat. Semoga mereka segera ditemukan dan bisa berkumpul kembali dengan keluarganya masing-masing. Amin. Dan marilah kita dalam kesempatan ini juga berdoa untuk saudara-saudara kita di berbagai tempat yang tengah mengalami bencana alam. Erupsi, gempa, banjir, longsor, kekeringan, kebakaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan derita para korban, memulihkan kembali kehidupan normal mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita menyalakan obor Tri Prasetya. Maknanya, mengingat dan meresapkan kembali butir-butir prasetya tersebut dalam hati sanubari kita masing-masing. Menjadikannya sebagai penerang dalam melaksanakan tugas kewajiban kita dalam memenuhi tanggung jawab profesional kita sebagai angkasawan-angkasawati. Rumusan Tri Prasetya sama halnya dengan teks Mars Angkasawan tidak akan pernah diubah dan tidak akan pernah berubah. Agar kita dan generasi-generasi RRI berikutnya menangkap spirit, ruh yang sama yang dimiliki oleh para founding fathers kita. Yaitu ruh kejuangan, ruh kebangsaan, dan ruh keberagaman. Hadirin yang saya hormati, umur 81 tahun sangat mudah menjebak kita kepada rutinitas, make business as usual, miskin kreativitas, langka inovasi. Situasi demikian inilah yang paling mengancam eksistensi RRI sebagai media yang sejatinya merupakan entitas kreatif. Akhir-akhir ini saya sering mengajak manajemen RRI untuk mempelajari dan menerapkan strategi ambidextrous leadership dalam menghadapi gelombang-gelombang besar disrupsi yang menuntut transformasi berkelanjutan. Memainkan strategi eksploitasi dan eksplorasi sekaligus. Bentuk eksploitasi itu misalnya pelatihan UKWR, mengejar status WTP, kebijakan program menyesuaikan anggaran, literasi membaca, dan angka-angka kuantitatif. Sedangkan bentuk eksplorasi, misalnya pelatihan UKW Siber, strategi multiplatform marketing, memanfaatkan artificial technology dalam produksi dan distribusi konten, pengkajian dan pengembangan programa, kebijakan anggaran mengikuti program, gerakan literasi mendengar, bukan membaca, memperjuangkan keberagaman, mengedepankan lokalitas, dan hal-hal yang bersifat kualitatif. Bapak Ibu, eksploitasi menghasilkan keberlangsungan, sementara eksplorasi menghasilkan pembaharuan. Dua-duanya kita butuhkan, bahkan dua-duanya saling membutuhkan. Maka dua-duanya perlu dilakukan sekarang.

sekaligus. Bicara tentang eksploitasi dan eksplorasi menjadikan saya teringat kepada cerita dalam pembayangan tentang Tiwi Krama. Dalam benak saya, penerapan strategi ambidextrous leadership ibarat dahsyatnya Tiwi Krama Batara Krishna, sang avatar Dewa Wisnu. Tubuhnya mekar seukuran 7 kali besar gunung. Tangannya tumbuh jadi 10, masing-masing memegang senjata ampuh. Matanya melotot semerah saga. Hakikat Tiwi Krama adalah transformasi diri secara total, mengerahkan segenap potensi lahir dan batin guna mencapai suatu tujuan mulia. Dengan aset yang kita miliki, baik yang tangible maupun intangible, sesungguhnya kita memiliki kemungkinan-kemungkinan baru nyaris tanpa batas. Itulah senjata ampuh kita. Batasnya hanyalah kemampuan kreatif dan inovatif kita. Jadi, semuanya berpulang kepada keberanian kita untuk berubah, bertransformasi, bertiwi krama. Bapak Ibu, pekan lalu saya minta data dari Direktorat SDM Umum tentang komposisi pegawai RI sejak tahun 2019 sampai hari ini. Saya menemukan data yang sangat menarik bahwa saat ini 60,2% pegawai RI berusia 40 tahun ke bawah. Berkebalikan dengan komposisi pegawai di tahun 2019 yang lebih didominasi baby boomers dan Gen X. Komposisi 60-40 tadi merupakan bonus demografi yang membuka ruang tumbuh suburnya eksplorasi, kreativitas, dan inovasi. Generasi muda RRI inilah yang saya sebut DNA baru RRI. Inilah senjata sakti mandraguna kita yang lain. DNA baru RRI harus diberi ruang seluas-luasnya untuk berperan dalam langkah-langkah eksplorasi ke depan. Jangan sampai generasi muda RRI sekedar menjadi tamu di lembaganya sendiri. Maka saya sangat bersyukur ketika beberapa hari yang lalu mendengar ada 2 orang Direktorat Keuangan memulai program doktoralnya. Artinya, 3 tahun lagi kita akan mempunyai lebih banyak doktor yang sejak muda sudah berjiwa Tri Prasetya. Hadirin yang saya hormati, tidak terasa Dewan Pengawas dan Dewan Direksi RRI 2021-2026 sudah tiba di ujung masa baktinya. Atas nama sejawat Dewas, saya memohon maaf atas segala kekurangan yang ada selama kami menjabat. Dan tentu saja saya berterima kasih atas semua dukungan yang telah diberikan. Sebenarnya ada usulan anggota-anggota Dewas bisa tampil pada saat ini untuk menyampaikan pesan-kesannya. Namun saya ingin mentaati rundown yang saya terima, sehingga mudah-mudahan kesempatan berikutnya, saya dengar ada kesempatan perpisahan Dewas Direksi, para Dewas dapat memanfaatkan waktu yang lebih longgar. Dalam kesempatan ini saya mengajak para hadirin dan segenap angkasawan-angkasawati RRI memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan penguasa semesta alam, agar Dewan Pengawas bersama Dewan Direksi 2026-2031 yang sejatinya merupakan 2 lembaga yang berbeda fungsi, mampu saling berkelindan, berkolaborasi, bersinergi, bertiwi krama, mewujudkan visi yang sama, menjadikan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak,
inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, mewujudkan visi Indonesia maju, menyambut Indonesia emas. Amin ya Rabbal Alamin. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Host kita hari ini, Desi Aldiana dan Fajar Permana Putra.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
1: Yang terhormat Ketua Dewan Pengawas LPPR RI Bapak Anwar Mujahid Adi Trisnanto beserta jajaran Dewan Pengawas. Yang kami hormati Direktur LPPR RI Bapak I. Hendrasmo beserta jajaran Dewan Direksi. Yang kami hormati Ibu Doktoranda Rosarita Niken Widyastuti. Kemudian Bapak Anhar Ahmad, Bapak Ida Bagus Alit Wiratmaja. Ada juga Ibu Tantri Relatami dan Ibu Doktoranda Dwi Herniningsih. Serta yang kami banggakan seluruh angkasawan angkasawati LPPR RI, para tamu undangan serta pendengar RRI dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada.
0: Boleh minta tepuk tangannya? Terima kasih. Hari ini menjadi sebuah momentum istimewa, sebuah perjalanan panjang penuh dedikasi, pengabdian dan komitmen untuk terus menghadirkan suara Indonesia bagi seluruh masyarakat.
1: 81 tahun RRI bukan sekadar angka. Di dalamnya terdapat sejarah, perjuangan, inovasi, dan semangat untuk terus menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia.
0: Dan pada hari yang istimewa ini, kita bersama-sama sudah mengikuti acara penyulutan obor Triprasetya dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dan tahun ini mengusung tema
1: Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang merefleksikan semangat RRI untuk terus menyuarakan Indonesia, memperkuat persatuan, menghadirkan informasi yang mencerdaskan serta menjadi ruang bagi suara masyarakat dari Sabang sampai Merauke.
0: Obor Triprasetya yang tadi sudah dinyalakan menjadi simbol semangat yang terus menyala, semangat pengabdian, semangat menjaga persatuan, dan semangat RRI untuk terus hadir melayani negeri.
1: Tadi di awal acara kita sudah saksikan bersama penampilan dari juara Bintang Radio Indonesia 2025 yaitu Steven dan juga Sabila dengan lagu kemenangannya. Kemudian juga tadi kita sudah bersama saksikan Indonesia Raya 3 Stanza yang dipimpin oleh Antea Putri Turk Cicit Buyut dari Ngadini Supratini, kakak kandung WR Supratman.
0: Berikutnya kita akan saksikan milestone 5 tahun perjalanan RRI oleh Teatrikal Inspirasi Keindonesiaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya, Wahyu Hidayat, Wali Kota Malang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang profesional, terpercaya, dan adaptif terhadap perkembangan zaman, serta terus menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan inspiratif. Teruslah mengudara menjadi perekat bangsa. Teruslah menguatkan sinergi sebagai mitra pemerintah Kota Malang menjadi radio yang konsisten menghadirkan informasi publik yang kredibel dalam mendukung penyampaian program pembangunan serta menyajikan berbagai program edukatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Semoga kolaborasi ini terus terjalin demi kemajuan Kota Malang. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Santi Santi Santio. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sanusi, Bupati Malang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran Republik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta terus menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan inspiratif bagi masyarakat Indonesia. Teruslah menjadi perkat persatuan bangsa dan mengudara untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, mengudara untuk Indonesia. Allahul muwafiq ila kumitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rahman, Wali Kota Batu, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, adaptif, inovatif, dan senantiasa menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan inspiratif bagi masyarakat. Teruslah menjadi perekat persatuan bangsa, dan terus mengudara untuk Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, mengudara untuk Indonesia. Salam Batu Sae, Sedoyo Sae, dan tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, saya Duta. Saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
1: Persembahan Franz Studio Dancer. Mari kita sambut Tari Mutiara Nusantara.

0: Sekali lagi saya boleh minta tepuk tangan yang meriah untuk Franz Studio Dancer dengan tari Mutiara Nusantara. Bapak Ibu hadirin dan juga seluruh keluarga besar Radio Republik Indonesia Malang, baru saja kita ikuti secara bersama-sama penyulutan obor Tri Prasetya RRI yang dilakukan serempak secara nasional. Dan tadi juga setelah disampaikan sambutan oleh Direktur Utama LPP RRI Dr. Ignatius Hendras MA dan Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Bapak Anwar Mujahid Adi Trisnanto.
1: Bapak Ibu hadirin, di usia ke-81 tahun ini tentu saja kesuksesan program-program dari Radio Republik Indonesia Malang tidak dicapai dengan sendirinya, melainkan juga dukungan dari para rekanan RRI Malang. Oleh karena itu kami persilahkan kepada rekanan RRI Malang yang akan menerima penghargaan untuk naik ke atas panggung. Di antaranya kami persilahkan kepada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan, Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, Pengadilan Agama Kota Malang, UPT Dispenda Malang Utara, BSI Kantor Area Malang, dan PHRI Kota Malang.
0: Sekali lagi kami sampaikan kepada beliau UPT Dispenda Malang Utara, Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan, Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, Pengadilan Agama Kota Malang, BSI Kantor Area Malang, dan PHRI Kota Malang untuk naik ke atas panggung untuk menerima penghargaan yang nanti akan diserahkan langsung oleh Kepala LPP RRI Malang Ibu Diana Rusnawati SH.

Dan kami undang Kepala LPP RRI Malang, Ibu Diana Rusnawati SH untuk menyerahkan penghargaan kepada diantaranya UPT Dispenda Malang Utara, Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan, Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, Pengadilan Agama Malang, BSI Kantor Area Malang, dan PHRI Kota Malang. Bapak Ibu hadirin, saya boleh minta tepuk tangan yang luar biasa untuk para mitra dari Radio Republik Indonesia Malang yang telah menerima penghargaan dan diserahkan langsung oleh Ibu Kepala LPP RRI Malang.

Bapak Ibu hadirin dan juga seluruh keluarga besar Radio Republik Indonesia Malang. Seperti tadi yang disampaikan oleh Diah Laras bahwa keberhasilan program baik on air maupun off air dari Radio Republik Indonesia Malang tidak lepas dari dukungan dan juga support dari mitra serta para rekanan dari RRI Malang yang senantiasa terus memberikan dukungannya. Di antaranya yang sudah hadir di atas panggung pada pagi hari ini adalah perwakilan dari UPT Dispenda Malang Utara, Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan, Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, Pengadilan Agama Malang, BSI Kantor Area Malang, dan juga PHRI Kota Malang.

0: Ya, inilah rekanan RRI Malang yang telah menerima penghargaan. Di antaranya dari UPT Dispenda Malang Utara, Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan, Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, Pengadilan Agama Malang, BSI Kantor Area Malang, dan juga PHRI Kota Malang.
1: Kami mohon untuk Ibu Diana Rusnawati SH untuk tetap berada di atas panggung untuk memberikan penghargaan kepada mitra kerja RRI Malang selanjutnya. Oleh karena itu kami undang KPU Kota Malang, KPU Kota Batu, KPU Kabupaten Malang, Pejuang Mimpi Ibu Sri Rahayu dan Lelina Mestikasari, Dinas Kehutanan Wilayah Malang, dan Ketua Forum Komunikasi Pemerhati LPP RRI Malang. Sekali lagi kami undang untuk bisa naik ke atas panggung. Kepada beliau diantaranya adalah KPU Kota Malang, KPU Kota Batu, KPU Kabupaten Malang, Pejuang Mimpi Ibu Sri Rahayu dan Lelina Mestikasari, Dinas Kehutanan Wilayah Malang, dan Ketua Forum Komunikasi Pemerhati LPP RRI Malang.

Dalam kesempatan pagi hari ini kami juga mengundang Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk bisa turut hadir naik ke atas panggung menerima penghargaan langsung yang akan disampaikan oleh Kepala LPP RRI Malang, Ibu Diana Rusnawati SH.

Keluarga Besar Radio Republik Indonesia Malang kali ini diserahkan penghargaan kepada para mitra kerja dari RRI Malang. Di antaranya adalah KPU Kota Malang, KPU Kabupaten Malang, KPU Kota Batu, Pejuang Mimpi Ibu Sri Rahayu dan Leli Namestika Sari, Dinas Kehutanan Wilayah Malang, Ketua Forum Komunikasi Pemerhati LPPR RI, dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Kami persilakan untuk Ibu Diana Rusnawati berada di tengah-tengah para penerima penghargaan mitra kerja kita dan didokumentasikan bersama para fotografer pada pagi hari ini. Sekali lagi saya boleh minta tepuk tangan yang meriah untuk para mitra kerja Radio Republik Indonesia Malang yang dengan dukungan serta supportnya telah mensukseskan berbagai macam program baik on air maupun off air yang diselenggarakan oleh LPP RRI Malang. Kepada seluruh mitra kerja, kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing dan kami ucapkan terima kasih banyak untuk Kepala LPP RRI Malang Ibu Diana Rusnawati SH yang telah memberikan penghargaan kepada seluruh mitra kerja Radio Republik Indonesia Malang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Rulian Sauri, Kapolres Malang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya, terus menjadi media pemersatu bangsa, mencerdaskan masyarakat, dan menyuarakan informasi yang terpercaya. Radio Republik Indonesia mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.

saya Muhammad Isra, Kepala KPN Malang mengucapkan selamat dari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiar publik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta terus menghadirkan informasi yang akurat, edukatif dan inspiratif bagi masyarakat Indonesia. Teruslah menjadi perekat persatuan bangsa dan mengudara untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan Rahayu. Saya Kolonel Infanteri Wahyu Ramadhanu Suryawan, Esos, MMS, MHAN, Komandan Korem 083 Balai Tiga Jaya, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta menghadirkan informasi yang akurat, edukatif dan inspiratif bagi masyarakat Indonesia. Teruslah menjadi perekat persatuan bangsa dan mengudara untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Santi Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu.

0: Bapak Ibu hadirin, dalam rangka perayaan ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, beberapa waktu lalu kami juga menantang para pendengar RRI Malang dari seluruh Indonesia untuk mengikuti lomba baca berita yang kami lakukan secara online. Ratusan peserta mengirimkan karyanya dan hari ini kami akan mengumumkan siapakah yang menjadi juara. Untuk itu kami mengundang Ketua Dewan Juri Lomba Baca Berita Radio Republik Indonesia Malang, Esti Sulistia.
1: Sebagai informasi Bapak Ibu sekalian bahwa lomba membaca berita bersama RRI Malang kemarin diselenggarakan secara online ya, di Instagram dan juga TikTok, dan diikuti lebih 400 peserta dari seluruh penjuru tanah air. Hari ini kita akan umumkan 5 pemenang dari kategori SMP, SMA sederajat, dan kategori mahasiswa umum juga ada 5 pemenangnya. Untuk informasi dan juga pengumuman pemenang selanjutnya akan disampaikan oleh Esti Sulistia.
2: Hasil lomba baca berita dalam rangka Hari Radio LPP RRI Malang. Total peserta 430 peserta dari seluruh penjuru tanah air. Terdiri dari 264 peserta kategori SMP SMA dan 166 peserta kategori mahasiswa dan umum. Dewan juri memilih 5 finalis tiap kategori yang sudah mengikuti sesi final membaca berita secara langsung di studio RRI Malang pada 5 September 2026. Dan Dewan Juri memutuskan pemenang lomba baca berita adalah

Kategori SMP SMA, juara 3, Rahel Aurelia Silvan, SMK Petra 2, Surabaya. Juara 2, Kesi Feodora Susanto dari SMP Negeri 46, Surabaya. Dan juara 1, Kaila Nabila Altaf dari MTS Negeri 1 Malang.

0: mahasiswa dan umum. Juaranya adalah juara 3 Indria Ferawati dari Kota Batu. Juara 2 Kania Okta dari Kota Malang. Dan juara 1 Ahmad Ghazali dari Kota Blitar. Ditetapkan di Malang 5 September 2026, Dewan Juri, Eti Sulistyaningsih, Yuliana Martadoki, Diana Atmariza, Safana Lita Dian Safitri, dan Adar Nurdiarga Saputra. Selamat kepada para pemenang.
1: Kami ucapkan kepada Eti Sulistya, terima kasih atas waktu telah memberikan pengumuman kepada seluruh pemenang Lomba Baca Berita yang diselenggarakan oleh RRI Malang. Sekali lagi tadi kepada juara ketiga untuk Lomba Baca Berita kategori SMP-SMA diraih oleh Rachel Aurelia Silvan. Juara kedua diraih oleh Casey Feodora Susanto. Dan juara pertama untuk kategori SMP-SMA diraih oleh Kaila Nabila Altaf. Sementara untuk kategori mahasiswa umum, juara ketiga, silakan Dia Laras.
2: Juara ketiga untuk kategori mahasiswa umum adalah Indria Ferawati, juara dua Kania Okta, dan juga juara satu Ahmad Ghazali. Kami ucapkan selamat kepada para pemenang untuk dua kategori, kategori SMP-SMA dan juga kategori mahasiswa dan umum.
1: Harapannya bisa kita selenggarakan setiap tahun, Ibu Kepala LPP RRI Malang, karena pesertanya, antusiasmenya luar biasa.
2: Betul.
1: Kita buka hanya beberapa hari saja, waktu kemarin kami selenggarakan secara online, melalui Instagram dan juga TikTok, bisa menjaring lebih dari 400 peserta, luar biasa. Dan Bapak Ibu hadirin, serta keluarga besar Radio Republik Indonesia Malang, kami dalam memperingati HUT ke-81 Radio Republik Indonesia, sekaligus memperingati kemerdekaan ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ya, juga menyelenggarakan berbagai macam lomba. Di antaranya ada lomba-lomba yang diikuti oleh seluruh seksi yang ada di RRI Malang. Ada lomba estafet gelas, lomba dalam sarung, lomba bola dalam sarung, kemudian lomba lempar air, lomba tri prasetya RRI, dan juga yel-yel per divisi. Kami akan undang perwakilan dari masing-masing divisi untuk menerima hadiah langsung yang akan diserahkan oleh Kepala LPP RRI Malang, Ibu Diana Rusnawati. Di antaranya para pemenang lomba estafet gelas, juara ketiga diraih oleh Divisi Pemberitaan. Monggo kami persilakan untuk perwakilan dari Divisi Pemberitaan untuk bisa naik ke atas panggung. Dan juara kedua lomba estafet gelas adalah Divisi KMB. Dan juara pertama lomba estafet gelas adalah Divisi Tata Usaha.
2: Silakan untuk masing-masing perwakilan divisi.
1: Sekali lagi, juara ketiga adalah Divisi Pemberitaan, juara kedua adalah KMB, dan juara pertama Divisi Tata Usaha untuk lomba estafet gelas.
2: Untuk penyerahan hadiah akan diserahkan langsung oleh Ibu Diana Rusnawati selaku Kepala Stasiun RRI Malang. Silakan.
1: Dan lomba balap dalam sarung, lomba bola dalam sarung, juara ketiga diraih oleh Divisi Siaran. Juara kedua diraih oleh Divisi Tata Usaha. Dan lomba bola dalam sarung, juara pertama diraih oleh Divisi TMB.
2: Silakan untuk para perwakilan dari masing-masing divisi bisa segera naik ke atas panggung untuk penyerahan hadiah langsung oleh Ibu Diana Rusnawati.
1: Sekali lagi untuk lomba dalam sarung, lomba bola dalam sarung, para pemenangnya adalah juara 3 Divisi Siaran, juara 2 adalah Divisi Tata Usaha, dan juara 1 Divisi TMB. Selanjutnya untuk lomba lempar air, juara ketiga adalah Divisi Pemberitaan. Silakan naik ke atas panggung. Dan juara kedua lomba lempar air adalah Divisi TMB. Dan juara pertama lomba lempar air adalah Divisi Siaran.
2: Silakan untuk masing-masing divisi perwakilan.
1: Yang pertama kami serahkan terlebih dahulu untuk para pemenang Lomba Estafet Gelas. Juara ketiga adalah Divisi Pemberitaan. Kami persilakan Ibu Diana Rusnawati menyerahkan kepada perwakilan dari Divisi Pemberitaan yang telah memenangkan Lomba Estafet Gelas untuk juara ketiga.

Dan juara pertama untuk lomba estafet gelas diserahkan oleh Ibu Diana Rusnawati kepada Divisi Tata Usaha. Sudah ya. Dan kali ini kami akan serahkan untuk hadiah kepada para pemenang lomba bola dalam sarung. Juara ketiga adalah Divisi Siaran. Juara dua adalah Divisi Tata Usaha. Dan juara pertama adalah Divisi TMB.

0: Jadi meriah sekali ya kemarin di Alaras waktu kita memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus menyambut Hari Radio. Berbagai macam lomba internal maupun eksternal kita selenggarakan dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia dan juga Hari Radio sekaligus HUT RRI ke-81.
1: Betul, kekompakan masing-masing divisi itu tampak di situ ya dalam perlombaan itu, dan itulah yang kemudian menjadikan divisi-divisi ini bisa berupaya untuk membawa nama baik divisi mereka ya, dan menjadi juara. Ada juara 3, 2, dan 1 dari masing-masing lomba. Lomba bola dalam sarung juara 3 diperoleh oleh Siaran, juara 2 Tata Usaha, dan juara 1 oleh TMB,

diperoleh untuk juara 3 yaitu pemberitaan, juara 2 TMB, dan juara 1 tim dari siaran.

Jadi untuk juara lomba lempar air, juara ketiga adalah divisi pemberitaan, juara kedua adalah TMB, dan juara satu adalah divisi siaran.

Sekaligus kami undang untuk pemenang Lomba Tri Prasetya RRI. Juara ketiga adalah Divisi LPU dengan skor 710. Dan juara kedua adalah Divisi Pemberitaan dengan nilai 795. Dan juara pertama adalah Divisi Tata Usaha dengan nilai 815. Sekali lagi kami persilahkan untuk juara ketiga LPU untuk Lomba Tri Prasetya RRI. Juara kedua adalah Divisi Pemberitaan dan juara pertama adalah Divisi Tata Usaha.

0: Kami persilakan untuk para pemenang didampingi oleh Ibu Kepala LPPR RI Malang untuk foto bersama terlebih dahulu. Selanjutnya kami undang para pemenang Lomba Tri Prasetya RRI, diantaranya adalah juara ketiga divisi LPU, juara kedua divisi pemberitaan, dan juara pertama divisi tata usaha.
1: Sekali lagi untuk Lomba Tri Prasetya RRI untuk juara tiga, perwakilan dari LPU dengan nilai 710. Juara dua, pemberitaan dengan nilai 795. Dan juara satu, tata usaha dengan nilai 815. Silakan naik ke atas panggung.
0: Sekaligus saya undang untuk para pemenang Lomba Yel Yel. Juara ketiga adalah Divisi Pemberitaan dengan nilai 690. Juara kedua Divisi Siaran dengan nilai 755. Dan Lomba Yel Yel juara pertama diraih oleh Divisi Tata Usaha dengan nilai 795.
1: Silakan untuk perwakilan dari para pemenang Lomba Yel Yel Divisi untuk juara 3 pemberitaan, Lomba Yel Yel Divisi juara 2 siaran, juara 1 tata usaha. Silakan untuk naik ke atas panggung.
0: Sekali lagi kami undang untuk para pemenang juara Yel Yel, juara ketiga divisi pemberitaan, juara kedua divisi siaran, dan juara pertama divisi tata usaha.

Ibu Diana Rosnawati untuk menyerahkan hadiah. Ya, ini untuk lomba Yel-Yel Divisi ya. Juara 3 diraih oleh Divisi Pemberitaan. Juara 2 diperoleh oleh Divisi Siaran. Dan juara 1 Divisi Tata Usaha. Selamat untuk para pemenang.

0: satu. Difoto dulu ya. Baik, kami persilakan untuk Ibu Diana Rusnawati dan kepada seluruh pemenang lomba internal masing-masing divisi dari LPPR RI Malang untuk kembali ke tempat duduk.
1: Dan tidak hanya dari lomba-lomba internal dari RRI Malang saja, Adar, karena juga kita baru saja mendapatkan kabar menggembirakan ya.
0: Betul, jadi pagi hari ini sama-sama Bapak Ibu, tidak hanya kita dari Angkasawan dan juga Angkasawati LPPR RI yang merasa bangga dan juga bahagia. Saya yakin Anda semua keluarga besar LPPR RI Malang juga merasakan hal yang sama. Baru saja diumumkan para pemenang Lomba Suara Kencana tahun 2026. Jadi Lomba Suara Kencana ini adalah lomba yang diselenggarakan secara nasional, diikuti oleh seluruh stasiun dari LPPR RI, dari Aceh sampai kemudian Papua. Dan alhamdulillahirrabbil alamin, LPPR RI Malang meraih terbaik kedua untuk kategori News Feature. Dan tidak hanya itu, kami LPPR RI Malang juga mendapatkan special award atau penghargaan spesial untuk program Halo RRI. Jadi di antara hadirin tamu undangan sekalian, kalau ada masalah terkait layanan publik, ada kemudian masalah di lingkungan Anda, ada peristiwa terbaru, lapornya ke Halo RRI Bapak Ibu semua ya. Bisa langsung WhatsApp di 081-555-60915. Dari laporan Anda, dari apa yang Anda sampaikan, akan kami tindak lanjuti kepada pihak-pihak yang terkait untuk dapat permasalahan dari solusinya, untuk dapat tindak lanjutnya. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu sekalian, dukungan kepada Radio Republik Indonesia Malang, sehingga kami dalam peringatan Hari Radio ke-81 ini dapat meraih dua penghargaan sekaligus. Yang pertama juara kedua untuk kategori News Feature dan Special Award untuk program Halo RRI.
1: Ya, dan kita lanjutkan kembali acara kita pada pagi menjelang siang ini. Hari ini kami juga akan mengajak Anda untuk bisa mengapresiasi tarian dari Jawa Timur dalam peringatan Hari Radio untuk hari ini. Mari kita sambut dengan meriah persembahan dari Bavi Netra dengan Tari Remo Bolet.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ernita Pastia hari ini Kepala BPS Kabupaten Malang mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81. Tetaplah menjadi lembaga penyiaran yang adaptif, kreatif, dan inovatif mengikuti perkembangan zaman. Terima kasih atas segala kolaborasi dan sinergi yang telah terbangun selama ini bersama BPS Kabupaten Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haryono, Rektor UM Universitas Negeri Malang. Atas nama keluarga besar UM Universitas Negeri Malang, mengucapkan selamat dan sukses atas Dies Natalis ke-81 RRI Radio Republik Indonesia. RRI yang sejak proklamasi dan revolusi nasional terus menggelorakan semangat juang bangsa. Semoga makin dipercaya publik serta bisa memberikan pencerahan sesuai tuntutan dan tantangan zaman. Sekali lagi, kami atas nama keluarga besar Universitas Negeri Malang berharap RRI bisa memberikan informasi yang makin akurat, edukatif, inspiratif bagi masyarakat dan bangsa Indonesia, terutama dalam menjaga persatuan dan kemajuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap mengudara. RRI jaya, bangsa kita makin maju dan merdeka. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.
2: Hadirin yang berbahagia, mari kita sambut sebuah penampilan tari dari Sumba Tengah, persembahan Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang, tari Kataga.

Thank you.

0: Ibu dan juga hadirin yang kami hormati sekali lagi, kita tepuk tangan yang meriah untuk rekan-rekan kami dari Universitas Tribhuwana Tunggadewi yang telah membawakan Tari Kataga pada pagi hari ini.
1: Dan sebagai bentuk rasa syukur atas capaian 81 tahun yang luar biasa, kami akan ajak Bapak Ibu yang hadir di tempat yang penuh bahagia ini untuk mengikuti prosesi pemotongan tumpeng. Untuk itu kami mengundang kepada Kepala Stasiun LPP RRI Malang, Ibu Diana Rusnawati, dan juga pegawai senior dan pegawai termuda di LPP RRI Malang. Ada Ibu Dr. Anda Nur Diana dan Fadila Fauziana AMD untuk bisa menerima potongan tumpeng secara simbolis.
0: Sekali lagi kami undang untuk bisa naik ke atas panggung angkasawan RRI yang paling senior di RRI Malang.
1: Betul.
0: Yang sebentar lagi juga akan purna tugas ini, Ibu Nur Diana. Kami mohon tepuk tangan yang meriah dong untuk Bu Nur Diana. Sekaligus angkasawan RRI yang paling junior atau yang paling muda ada Fadila. Fadila, Bapak Ibu adalah penyiar dari Pro 2 RRI. Kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Bu Diana, sebagai salah satu angkasawan RRI yang paling senior, kira-kira di usia kita yang 81 tahun ini, apa yang mau dipesankan kepada kami sebagai generasi penerus RRI yang akan melanjutkan tonggak perjuangan dan menjaga api abadi di obor Tri Prasetya RRI ini agar tidak kunjung padam ini, Bu Diana, monggo.
2: Baik, terima kasih Mas Adar. Pesan saya kepada adik-adik saya yang akan meneruskan perjuangan ke depan, tetaplah menjaga marwah lembaga kita ini dan tetaplah bersatu dalam menjaga lembaga ini, dan jangan ada apa ya Mas Adaria?
0: Dusta di antara kita.
2: Jangan ada dusta di antara kita dan jangan ada
0: jarak ya, Bu.
2: Jarak dan juga ada apa namanya kesalahpahaman. Betul. Atau ketidak
0: harmonisan.
2: Saya kira cuma itu aja sih Mas Adar.
0: Bu Diana kurang berapa amplop lagi ini?
2: Saya kurang 12, 13, 14, 15 Mas Adar.
0: 15 amplop ya, lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan senantiasa sehat.
2: Amin.
0: Nanti selepas purna bersama Bapak Ibu Purna Tugas RRI. Amin. Yang berada di Malang, sering-sering main ke Malang ya,
2: Insya
0: Bu Diana.
2: Insya Allah, rumah saya deket banget, jadi setiap hari saya bisa kesini juga.
0: Siap. Dan saat ini kami undang pula Kepala LPP RRI Malang, Ibu Diana Rusnawati, untuk memberikan potongan tumpeng kepada Ibu Nur Diana dan juga Fadila sebagai penyiar Pro 2 RRI yang paling muda.
1: Betul.
0: Dan angkasawan RRI yang paling senior, di mana 15 amplop lagi, which mean 15 bulan lagi. Bu Diana akan purna tugas ya.
1: Ya, kali ini untuk pemotongan tumpeng akan dilakukan oleh Ibu Kepala Stasiun Radio Republik Indonesia Malang, Ibu Diana Rusnawati.
0: Ini adalah simbolis dari yang paling muda ke yang paling tua, sebaliknya dari yang paling tua ke yang paling muda, agar kita sebagai angkasawan dan angkasawati RRI ya, Dial Aras,
1: yeah,
0: terus bisa bersinergi, berkolaborasi, memberikan yang terbaik kepada para pendengar.
1: Betul.
0: Di seluruh penjuru Malang Raya, tidak hanya Malang Raya, di seluruh penjuru tanah air, karena sekarang kita radio sifatnya borderless, bisa didengar di mana saja. Tidak hanya melalui frekuensi analog kita atau radio konvensional, tetapi saat ini radio bisa terhubung di mana saja, kapan saja, melalui berbagai macam teknologi yang saat ini kita gunakan.
1: Betul, karena Radio Republik Indonesia juga saat ini bisa didengarkan melalui platform ya. Anda juga mungkin bisa mengakses aplikasi RRI Digital atau juga bisa melalui www.rri.id untuk bisa update berbagai informasi yang kami hadirkan dari masing-masing daerah ya. Karena tidak hanya informasi secara nasional, tapi juga dari berbagai daerah kami hadirkan informasi dan juga bisa mendengarkan Radio Republik Indonesia dari seluruh satuan kerja yang ada di Indonesia.
0: Jangan lupa follow juga seluruh akun media sosial yang kita miliki, baik di @RRI Malang, masing-masing programa Pro 1, Pro 2, dan saluran budaya RRI Malang. Subscribe YouTube RRI Malang Official, gitu ya Laras, agar Anda tidak ketinggalan berbagai macam konten yang kami sajikan untuk para pendengar setia.
1: Ya, pemotongan tumpeng sudah selesai dilakukan oleh Ibu Diana Rusnawati dan juga sudah diserahkan kepada pegawai senior kita, Dr. Anda Nurdiana, dan juga pegawai termuda di LPP RRI Malang adalah Fadila Fauziana AMD. Kepada Ibu Diana Rusnawati kami persilahkan untuk kembali ke tempat.
0: Bapak Ibu hadirin yang kami hormati serta seluruh keluarga besar RRI Malang dari Sabang hingga Merauke, dari denyut kota hingga pelosok negeri, RRI terus menjadi bagian dari perjalanan Indonesia. Menyampaikan informasi, menghadirkan edukasi, menghidupkan kebudayaan, dan tentu saja menjaga semangat keindonesiaan agar tetap menyala.
1: Maka dengan penuh rasa syukur dan kebanggaan menjadikan hari ini bukan hanya sebagai perayaan, tapi juga sebagai semangat untuk terus menyatukan NKRI.
0: Saya Arga Saputra.
1: Dan saya Diah Laras, pamit.
0: Selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI tetap ada hingga nanti. RRI sekali di udara.

0: Malang, saya Reni Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta, saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara, amin.
2: Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji, mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.

0: Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
7: Kami dari
8: Damase
9: mengucapkan semoga

0: Malika and the Essentials ucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama musik aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan

dan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

so

0: Azan Duhur ini dipersembahkan oleh
1: teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
3: Sudah pernahkah Anda tahu seorang balerina yang menggunakan hijab? Gadis 14 tahun bernama Stephanie Kurlow Persikuku ingin menjadi balerina muslim berhijab pertama di dunia. Dengan begitu, ia yakin akan memberi inspirasi kepada seluruh perempuan untuk lebih percaya diri dan mengejar impian mereka. Kurlow telah menari sejak masih balita, tetapi memutuskan berhenti ketika keluarganya memutuskan masuk Islam pada tahun 2010. Siswi sebuah sekolah di Sydney, Australia ini masih percaya bahwa karirnya sebagai balerina tidak mungkin terwujud karena ia mengenakan hijab. Oleh sebab itu, ia sekarang mencoba untuk mengumpulkan uang melalui situs swadaya Launch God untuk membuktikan bahwa semua orang salah. Dia berencana untuk menggenggam dunia dengan menjadi balerina muslim pertama sehingga banyak menginspirasi orang untuk lebih percaya diri dan mengejar impian mereka. Lebih jauh, ia ingin mendorong semua orang untuk bergabung bersama-sama tidak peduli tentang iman, rasa, dan warna kulitnya. Dikutip dari intisari.grid.id.
0: Islam, rahmat untuk semesta alam.

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

kamu? Serintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya? Tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi. Kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak

0: Bang, saya Reni Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta, saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara, amin.
2: 1, 2, 3. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Rosa.
1: Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Di udara semenjak 45 tahun.
3: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Hai, saya Rian.
5: Saya Kiki.
6: Saya Wahyu.
7: Saya Rama.
8: Saya Rai.
9: Kami dari
10: Damase
11: mengucapkan semoga semakin sukses dan semakin

0: Malik and the Essentials ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sibuk banget. Emang kamu ngerti kapan sih?
1: Ini loh, ramain hashtag di X buat dukung pertandingan malam ini.
0: Ya elah, emang di notis gitu? Gak mungkin lah.
1: Di notis atau enggak kan urusan belakangan. Yang penting aku ikut ngeramein.
0: Eh dengerin ya, kalau kamu niat ngeramein, datang langsung ke stadion. Bukan cuma gitu doang.
1: Enggak harus lah. Apapun bentuk dukungannya, itu sangat berarti buat timnas. Kalau hashtag di X-nya rame, kan juga bikin mereka jadi semangat main.
0: Oh gitu ya? Aku gak punya akun X lagi, gimana ya? Gimana kalau aku doain aja kali ya? Kan itu juga salah satu bentuk dukungan kan, bener gak?
1: Iya, boleh, amin.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Gas terus, gas terus.
1: Lu. Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Belah, prep. Seumpama uji emisi, paling yo nggak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo nggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Yang kita tahu selama ini, jika pindah rumah hanya memindahkan barang-barangnya saja. Tapi ada yang unik di suku Bugis, Sulawesi. Ada salah satu tradisi yaitu Mapalete Bola, yang dikenal juga sebagai tradisi pindah rumah. Dikutip dari Kompas.com, tradisi ini dilakukan dengan cara mengangkat bangunan rumah yang dilakukan oleh puluhan hingga ratusan orang. Tradisi ini punya makna gotong royong, di mana para lelaki akan bekerjasama mengangkat bangunan rumah dan para wanita akan menyiapkan berbagai masakan untuk prosesi ini.

107,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Di siang hari ini Ara masih hadir untuk nemenin kamu. Dan ada beberapa informasi dari dunia olahraga yang bakal Ara update untuk kamu teman Pro 2. Yang terbaru ini dari hasil Liga Champions. Ada Manchester United yang menang telak 4-0 atas tim debutan Sabah FK di match day pertama Liga Champions di Old Trafford pada Jumat dini hari waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Dan kemenangan ini jadi awal yang manis untuk MU yang kembali merasakan panasnya persaingan di Liga Champions setelah absen selama 2 musim ya. Dan bermain di hadapan publik sendiri, MU ini membuka keunggulan atas Sabah di menit ke-27. Ada umpan silang dari Patrick ini ke muka gawang Sabah, disambut sontekan dari Matheus Cunha yang membuat skor menjadi 1-0. The Red Devils ini memperbesar keunggulan atas Sabah di menit ke-42. Gol kedua ini dijaringkan kapten tim Bruno Fernandes ke gawang klub Azerbaijan ini teman Pro 2. Dan 3 menit berselang MU berhasil unggul 3-0 atas Sabah, di mana kali ini gol tuan rumah dijaringkan oleh Benjamin Sesko yang lebih dulu mengecoh kiper Sabah sebelum mencetak gol ketiga dari MU. Dan ini tuan Pro 2, tim asuhan dari Michael Carrick ini berhasil menambah 1 gol lagi ke gawang Sabah di menit ke-68, di mana bek tengah asal Argentina, Lisandro Martinez ini turut menempatkan namanya di papan skor. Dan akhirnya tuan Pro 2, skor 4-0 untuk kemenangan MU atas Sabah FK bertahan hingga babak kedua berakhir. Masih ada informasi dari dunia olahraga lainnya untuk kamu teman Pro 2 sampai nanti jam 2 siang, so keep stay tune di sini ya.

0: Why can't you sleep?
1: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
2: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?

0: Malang, saya Reni Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta, saya mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara, amin.
2: 1, 2, 3. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji. Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.

0: Rosain mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
2: Kami dari
7: Damasi
2: mengucapkan semoga semakin sukses.

0: Malik and the Essentials.
1: Ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
2: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

Masih seputar informasi dari dunia olahraga, especially Liga Champions nih, Telan Pro 2. Ada stiker Bayern striker dari Bayern Munchen ya, Harry Kane ini masuk jajaran elit setelah mencetak gol dalam 8 laga beruntun di Liga Champions. Kane ini melakukannya setelah kembali menyumbang gol saat Bayern ini menang telak 5-0 atas Glimt ya di match day pertama Liga Champions pada Jumat dini hari tadi, di mana Kane ini mencetak gol kedua Bayern ke gawang Glimt di Allianz Arena. 4 gol lainnya dijeploskan oleh Jamal Musiala, Alphonso Davies, dan juga Brice Michael-Oliss, Man Pro 2, di mana berdasarkan data dari Opta, Kane ini merupakan satu di antara 4 pemain yang mampu membuat torehan menawan ini. 3 nama lainnya, ini ada Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, dan juga Ruud van Nistelrooy. Dimana untuk saat ini Kane ini sejajar dengan Nistelrooy yang satu kali mengukir torehan serupa. Sedangkan Ronaldo dan juga Lewandowski ini 2 kali mengukir catatan selalu mencetak gol dalam 8 laga beruntun. Dan capaian ini teman Prodo semakin memperlihatkan ketajaman Kane sejak berseragam Bayern ya, di mana total 3 gol dan 1 assist ini sudah dicatatkannya bersama dengan De Rotten, teman Pro 2. Masih ada informasi satu lagi ya dari dunia olahraga dari dalam negeri, nanti bakal ada update untuk kamu teman Pro 2. So keep stay tune di sini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

One Pro 2 duel Persija Jakarta versus Persib Bandung ini dalam lanjutan Super League resmi digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari Sabtu 12 September 2026. Di mana kepastian ini juga sudah dilihat dari pengumuman yang dirilis oleh Persija di akun Instagram mereka, di mana pengumuman ini Persija merilis harga tiket beserta pengumuman kalau pertandingan ini bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, teman Pro 2. Di pengumuman ini harga termurah dibanderol Rp150.000, sedangkan harga termahal ini ada di angka 1,5 juta rupiah, teman Pro 2. Dan duel Persija versus Persib ini jadi duel yang paling dinanti di pekan kedua Super League ya. Kedua tim ini punya rivalitas panjang, as we know, dan saat ini berstatus sebagai favorit juara di liga musim ini, teman Pro 2. Kedua tim ini sama-sama meraih kemenangan di pekan pertama Super League. Persija ini meraih kemenangan 1-0 di markas Borneo, sedangkan Persib Bandung ini menang 3-1 atas PSM Makassar. Dan hal inilah yang bikin kedua tim ini berada dalam kondisi bagus ya, dan siap bertarung di laga ini, teman Pro 2. Nanti di jam 2 sore, teman Pro 2, 2 siang, 2 sore ya. Ini Aro masih bakal hadir, kasih kamu ada beberapa informasi dari dunia musik dan juga entertainment. Tapi jangan kemana-mana, ada lagu-lagu yang bakal lewat di hari ini, teman Pro 2.

0: Tahukah kamu? Ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Aduh, akhir bulan isi dompet pas-pasan lagi.
3: Halo sayang, minggu depan kita liburan dong.
2: Iya, oke, kita ke Bali deh. Yes, mantap, pengajuan berhasil.
3: Sayang, beliin aku sepatu, tas, sama ikon keluaran terbaru ya.
2: Boleh, besok kita belanja.
4: Pusing. Uang nggak ada, yang sebelumnya aja hampir jatuh tempo. Punya pacar juga banyak maunya lagi.
3: Ojek.
2: Kenapa sayang?
3: Ada yang telepon sama chat aku nih, dari kemarin nyariin kamu terus.
2: Siapa?
3: Dari aplikasi pinjaman online, katanya tagihan kamu harus segera dibayar. Aku nggak mau terlibat ya, pokoknya kita putus.
2: Jangan dong, please.
5: Nggak mau kayak gini kan? Pinjaman online bukan solusi keuangan, tapi bikin hidup jadi nggak karuan. Jangan sampai ketagihan ya.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose. Ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.

107,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, di hari ini tanggal 11 September kita memperingati Hari Radio Nasional, teman Pro 2, di mana memang salah satu cerita gitu ya soal radio ini adalah ikut dalam andil gitu ya untuk menyebarkan kemerdekaan Indonesia. Nah, kamu tahu nggak sih teman Pro 2, beberapa minggu setelah proklamasi kemerdekaan gitu ya, Indonesia menghadapi ancaman kembalinya sekutu dan juga Belanda. Dan di tengah situasi penuh tekanan dan keterbatasan informasi, para pejuang radio ini mengambil langkah penting untuk menyatukan suara Indonesia. Tepat di tanggal 11 September tahun 1945, para utusan dari 8 stasiun radio daerah ini berkumpul dan sepakat mendirikan Radio Republik Indonesia. Awalnya ini diawali dari kota Jakarta, Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan juga Malang, teman Pro 2. 8 suara daerah ini dipersatukan menjadi satu suara perjuangan bangsa. RRI kemudian memainkan peran penting dalam menyebarluaskan informasi, menjaga semangat perjuangan, hingga menjadi alat diplomasi Indonesia di tengah revolusi kemerdekaan. Dan teman Pro 2 ya, ini seru banget kalau misalkan kita mempelajari tentang sejarah radio gitu ya. Dan saat ini RRI masih mengudara di Indonesia, teman Pro 2, di usianya yang ke-81 tahun ini. Dan gak cuma itu, kamu juga bisa nih dengerin siaran kita gitu ya teman Pro 2 di rri.co.id, atau kamu bisa juga dengerin lewat RRI Digital. Dan masih ada informasi lainnya teman Pro 2 untuk kamu di jam 2 sampai jam 3 nanti. Teman Pro 2, Arab masih bakal hadirkan lagu-lagu pilihan lainnya juga untuk kamu. So keep stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahaya?

Tuan Pro 2, ada kabar kurang enak ya ini untuk para penggemar TOP di Indonesia, Tuan Pro 2. Di mana fan meetingnya Doski bertajuk TOP Pre-Studio 2026 in Jakarta yang awalnya dijadwalkan gitu ya di berlangsung tanggal 19 September di Istora Senayan Jakarta, ini harus resmi dibatalkan, Tuan Pro 2. Dan kabar ini juga disampaikan oleh Tons Entertainment selaku promotor gitu ya lewat media sosial pada hari Kamis kemarin, di mana di keterangannya promotor ini menyebutkan pembatalan ini terjadi karena kondisi setempat. Meskipun gak dijelaskan secara lebih detail kondisi seperti apa yang dimaksud. Promotor ini juga bilang kalau TOP dan pihak manajemennya udah berusaha supaya acara tetap bisa digelar sesuai jadwal, tapi setelah mempertimbangkan situasi yang ada, akhirnya acara ini dinilai gak memungkinkan untuk tetap dilaksanakan. Untuk pengembalian uang atau refund tiket, ya ini informasinya bakal disampaikan secara terpisah lewat platform tiketing resmi. Dan Tuan Pro 2 gitu ya, yang menarik dari pembatalan ini ternyata ini terjadi setelah fan meeting TOP di Kuala Lumpur ini juga mengalami penundaan, Tuan Pro 2. Katanya ini kalau di Kuala Lumpur kan tanggal 27 September, tapi ini ditunda sampai waktu yang belum ditentukan gitu. Dimana memang ini adalah salah satu tour fan meeting solo perdananya TOP sekitar 2 dekade berkarir di industri hiburan gitu ya. Jadi pertama kalinya Doski ngadain fan meeting setelah out dari Big Bang gitu ya, grup yang sudah juga membesarkan namanya gitu. Dan untuk harga tiketnya sendiri waktu itu dibanderol sekitar 2,1 juta sampai 4,1 juta. Belum termasuk pajak dan juga biaya layanan, Tuan Pro 2. Jadi buat kamu yang udah nungguin kedatangan TOP ke Jakarta, ini sayangnya harus sedikit kecewa dulu karena agendanya ini resmi batal. Dan kita tunggu aja untuk informasi selanjutnya dari promotor untuk proses refund tiket dan kelanjutan jadwal fan meet TOP di kota lainnya seperti apa, Tuan Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Azan Asar ini dipersembahkan oleh
1: Teman Terbaik Kamu
2: Pro 2 FM.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
3: Selama ini kita hanya tahu kalau jagoan musik itu orang-orang seperti Mozart, Bach, atau komposer-komposer barat lainnya. Padahal, jauh sebelumnya dunia Islam sudah melahirkan seorang musisi jenius, Al-Farabi. Nama sebenarnya adalah Abu Nasr Muhammad ibnu Tarhan ibnu Uzlak Al-Farabi. Beliau lahir pada tahun 874 Masehi atau 260 Hijriah di Transosia yang terletak dalam wilayah Wasic di Turki. Bapaknya adalah salah seorang anggota tentara yang miskin. Tapi, semua itu tidak menghalanginya untuk menimba ilmu di Baghdad. Kenapa Baghdad? Ini karena pada zaman itu semua ilmu memang berkumpul di Syria atau Irak. Setelah beberapa waktu lamanya tinggal di Irak, Al-Farabi memutuskan hijrah ke Damsyik sebelum meneruskan perjalanannya ke Halab. Selama di sana, beliau berkhidmat di istana Saif al-Daulah dengan gaji 4 dirham sehari. Hal ini menyebabkan dia hidup dalam keadaan yang serba kekurangan. Walaupun Al-Farabi merupakan seorang yang zuhud, tapi beliau bukan seorang ahli sufi. Beliau merupakan seorang ilmuwan yang cukup terkenal pada zamannya. Dia berkemampuan menguasai berbagai bahasa.

0: Bicara soal keahliannya yang utama, apalagi kalau bukan dalam soal musik. Lagu yang dihasilkannya meninggalkan kesan secara langsung kepada para pendengar. Selain memiliki kemampuan untuk bermain musik, beliau juga sudah menciptakan satu kesenian yang kelak menjadi identitas orang Arab. Apalagi kalau bukan musik gambus. Tapi kemampuan Al-Farabi bukan hanya sekedar itu. Beliau juga memiliki ilmu pengetahuan yang mendalam dalam bidang kedokteran, sains, matematika, dan sejarah. Satu lagi keterampilannya sebagai seorang ilmuwan yang terulung dalam bidang falsafah. Bahkan kehebatannya dalam bidang ini menyaingi ahli falsafah Islam yang lain seperti Al-Kindi dan Ibnu Rushd. Di bidang musik, sumbangan terbesarnya dalam sejarah adalah sebuah buku yang berisi tentang pengajaran dan teori musik Islam, Al-Musika. Buku ini sampai sekarang masih dianggap sebagai buku yang terpenting dalam bidang musik di seluruh dunia. Inilah biografi singkat musisi Muslim jenius Al-Farabi.
1: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
2: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 di 87,9 di sore hari ini barengan dengan Ara, teman Pro 2. Dan aku mau mengucapkan selamat melaksanakan ibadah salat asar untuk kamu di sore hari ini. Dan ini juga saatnya Ara untuk pamit undur diri dari ruang dengar kamu di hari ini, teman Pro 2. Nanti di jam 3 akan ada Vira Putri yang nemenin kamu selanjutnya. Kita ketemu lagi di santai siang selanjutnya, teman Pro 2. Dan keep stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: pizza. Ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Info Pro 2 FM.
3: Selamat sore teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket info Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Fira Putri. Informasi pertama, Head Chef Windam Surabaya Tatang menghadirkan sajian kuliner khas Surabaya sebagian pilihan menu makanan siang bagi para tamu. Menurut Chef Tatang, waktu makan siang memiliki peluang tersendiri karena pilihan kuliner yang ditawarkan sejumlah tempat cenderung lebih beragam pada malam hari. Menu tersebut tidak hanya bertujuan memperkenalkan kuliner Surabaya, tetapi juga menjadi upaya menghadirkan pengalaman berbeda bagi para tamu Windam Surabaya. Chef Tatang berharap para tamu dapat mencoba dan memberikan masukan terkait cita rasa maupun potensi kuliner Surabaya yang dapat dikembangkan. Informasi selanjutnya, Wali Kota Batu Nur Rohman mengapresiasi peran media dalam menyampaikan informasi sekaligus mempromosikan potensi daerah saat menghadiri HUT kedua di Sway Malang di Kota Malang pada hari Kamis 10 September 2026. Nur Rohman menilai pemberitaan yang informatif dan edukatif dapat meningkatkan perhatian masyarakat terhadap potensi Kota Batu. Mulai dari pariwisata, pertanian, UMKM hingga ekonomi kreatif. Ia juga mendorong media untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, UMKM, komunitas, dan masyarakat dalam mendukung kemajuan Malang Raya. Nur Rohman mengajak media terus berkarya dan menghadirkan informasi yang bermanfaat, sekaligus mengingatkan pentingnya mencegah penyebaran hoax di tengah masyarakat. HUT kedua di Sway Malang turut dihadiri founder di Sway Dahlan Iskan, Kepala Bakorwil 3 Jatim Asep Kusdinar, serta jajaran redaksi dan keluarga besar di Sway Malang.

0: Teman Pro 2, sekian info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Coba deh kamu lihat, itu ngapain ya? Kok nembangin banyak pohon? Legal nggak sih gitu itu?
1: Alah, biarin aja. Bukan urusan kita juga. Dan juga pohonnya nanti tumbuh lagi. Kan hutan ini subur.
0: Nggak bisa gitu dong. Ini tuh harus kita laporin tahu ke polisi hutan. Bahaya tahu kayak gini tuh.
1: Repot amat sih, Bu.
0: Kamu nggak tahu ya bahayanya dari illegal logging.
1: Emang apa?
0: Kamu tuh. Yaudah deh, langsung aja kita coba dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masruro, MSc, Kepala Pusat Lingkungan Mitigasi dan Kebencanaan Universitas Negeri Malang.
2: Mengapa illegal logging itu berbahaya? Karena illegal logging itu merupakan aktivitas penebangan pohon secara ilegal tanpa izin yang resmi, sehingga kemudian akan berdampak serius terhadap kondisi lingkungan. Yang pertama, adanya illegal logging itu nanti akan berdampak pada keseimbangan ekosistem, khususnya dapat memutus yang namanya siklus rantai makanan. Yang kedua, berdampak juga pada hilangnya spesies langka maupun tanaman endemik, sehingga illegal logging itu akan mengancam keanekaragaman hayati. Yang kedua, illegal logging itu juga nanti akan berdampak pada kerusakan fungsi ekologis hutan. Seperti yang kita tahu bahwa hutan itu merupakan salah satu kawasan penyangga untuk mengurangi ancaman bencana.
0: Tuh kan, gimana? Udah tahu kan? Makanya stop illegal logging.

Selamat sore teman Produa, ketemu lagi barengan sama aku Fira Putri di sini yang bakal menemani sore hari kamu ya, mulai dari jam 3 sampai nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat sama Produa ya, dengan berbagai informasi menarik yang bakal aku sampaikan untuk kamu. Dan yang pasti aku bakal memutarkan lagu-lagu pilihan yang sudah aku siapkan di playlist di sore hari ini gitu ya, sambil menemani kamu ya yang mungkin sekarang lagi udah mau OTW pulang ke rumah ataupun ke kosan, ataupun kamu masih stuck nih ya, either itu kamu stuck di jalan, di tempat kopi-kopian lagi kerjain tugas bareng teman-teman kamu, either kamu sendirian gitu ya, tapi kayak aku butuh ada white noise gitu ya, tenang, ada Fira di sini yang bakal menemani kamu, teman Pro 2 ya. Dan buat kamu yang mau ketinggalan informasi apa yang bakal aku sampaikan untuk kamu di sore hari ini, pastiin tetap stay tune di 87,9 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Menjaga ikatan dan harmoni sosial di masyarakat adalah hal yang penting di Indonesia. Di Jepang sendiri, ada cara unik dalam menjaga ikatan dan harmoni sosial di tengah masyarakat, yaitu Hone dan Tatemae. Cara ini sempat dikagumi oleh orang asing karena orang Jepang terlihat sangat ramah di mata dunia. Tetapi, apa sih sebenarnya Hone dan Tatemae itu? Hone adalah ekspresi dari perasaan sesungguhnya yang dimiliki oleh orang Jepang. Sedangkan kebalikannya, yaitu Tatemae, adalah ekspresi dari perasaan yang ditampilkan di depan umum untuk mengikuti norma sosial yang ada di masyarakat. Ya, bisa dibilang orang Jepang itu kebanyakan bermuka dua sih. Dalam penerapannya di kehidupan masyarakat sendiri, hal ini memiliki efek yang luar biasa dalam menjaga kerukunan, minim kekerasan, dan konflik yang sia-sia.

Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru aka TNBTS yang menutup kunjungan wisata Bromo melalui pintu masuk Jemplang Kabupaten Malang ya. Penutupan ini dilakukan menyusul kebakaran yang terjadi di kawasan Savana Pengol Teman Pro 2. Kepala Balai Besar TNBTS Rudianta Cahyanugraha ini beliau mengatakan penutupan dilakukan untuk mendukung proses penanganan dan juga pemadaman kebakaran sekaligus memastikan keamanan dan juga keselamatan para pengunjung. Penutupan ini berlaku mulai hari Kamis 10 September hingga batas waktu yang akan disampaikan lebih lanjut nanti. Dan kebijakan tersebut akan dievaluasi berdasarkan perkembangan kondisi kebakaran dan juga keamanan kawasan Teman Pro 2. Meski akses dari Jemplang ditutup, wisatawan ini masih dapat memasuki kawasan Bromo melalui pintu Cemerlawang yang ada di Probolinggo dan juga Wonokitri di Pasuruan. Tapi kunjungan dari kedua pintu tersebut dibatasi hanya sampai kawasan Laut Pasir aja nih. Sementara itu, Savana Lembah Watangan ditutup untuk kunjungan. Dan BTS juga memastikan akses transportasi Malang Lumajang melalui wilayah Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang dan juga Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang ini masih dapat dilalui ya. Selain itu, kegiatan kunjungan wisata ke Ranuregulo tetap dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku Teman Pro 2. Dan BTS juga menghimbau masyarakat dan para pengunjung untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Pengunjung juga diminta tidak melakukan aktivitas apapun yang dapat memicu munculnya titik api baru di kawasan TNBTS. Sementara itu, akses menuju lokasi kebakaran ini hanya diperuntukkan bagi para petugas, mitra, dan juga relawan yang terlibat gitu ya dalam penanganan serta pemadaman sesuai tugas dan juga kewenangannya Teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin beberapa hari yang lalu kamu mau main-main gitu ya ke Bromo Teman Pro 2, kamu bisanya masuknya itu lewat ke Kecamatan Poncokusumo dan juga Kecamatan Senduro yang ada di Lumajang. Ya, kita doakan saja semoga apinya ini cepat matinya gitu ya Teman Pro 2, biar kita-kita semua bisa main-main lagi ke Bromo.

0: RRI Malang, saya Reni Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta, saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji. Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang. Kita

0: Rosa.
1: Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Hai, saya Rian.
4: Saya Kiki.
5: Saya Wahyu.
6: Saya Rama.
7: Saya Rai.
8: Kami dari Damase
3: mengucapkan semoga semakin sukses dan semakin

0: Kami dari Malik and the Essentials ucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 Events.

Kita ngobrol dua masih bareng sama Vira di Sore Ceria kali ini. Dan aku punya informasi menarik datang dari pemerintah kota Malang yang mulai memperkuat pembinaan atlet sejak usia dini untuk menjaga regenerasi olahraga daerah nih. Bibit atlet dari jenjang SD dan juga SMP ini diproyeksikan tidak hanya untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur 27, tapi juga menjadi kekuatan kota Malang pada Porprov 2029 hingga 2031. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis pencarian bibit atlet berprestasi usia dini bagi guru olahraga SD dan juga SMP sekota Malang di Disdikbud Kota Malang, teman Pro 2. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan pencarian bibit atlet dilakukan dengan melibatkan guru olahraga karena mereka ini dinilai paling mengetahui ya kemampuan dan juga potensi siswa-siswinya, teman Pro 2. Pembinaan atlet ini nggak cukup hanya dengan melihat kemampuan sumber daya manusia aja ya, tapi ketersediaan sarana dan juga prasarana olahraga di sekolah juga akan menjadi perhatian Pemkot Malang, teman Pro 2. Kebutuhan sarana dan juga prasarana yang menunjang pembinaan atlet nantinya dapat diusulkan dalam APBN ya. Yang menyebut potensi atlet dari kalangan pelajar sebenarnya tersebar di berbagai cabang olahraga. Pada Porprov 2023 lalu, sejumlah atlet Kota Malang yang berlaga juga berasal dari jenjang SD, SMP hingga SMA. Dan untuk mendukung proses pembinaan, guru olahraga juga mendapatkan pendampingan dari sejumlah pihak nih, termasuk Kementerian Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan dan juga KONI, teman Pro 2. Sementara itu, Wahyu menegaskan target 222 medali emas pada Porprov 2027 udah ditetapkan berdasarkan perhitungan KONI ya. Dan di sisi lain, Ketua KONI Kota Malang ya, Joni Sujatmoko mengatakan pembibitan atlet usia dini menjadi bagian penting dari persiapan jangka panjang. Ia menambahkan atlet dari SD dan SMP terutama diproyeksikan untuk Porprov 2029 dan juga 2031. Ia menyebut KONI masih membutuhkan pendataan dan juga pembinaan atlet potensial untuk menghadapi Porprov 2029 dan juga 2031. Target jangka panjang bahkan membawa Kota Malang menjadi yang terbaik yang ada di Jawa Timur ya, teman Pro 2. Dan untuk Porprov 2027, Joni mengatakan proses penjaringan atlet ini sudah dilakukan dan sebanyak 1.128 atlet ini sudah masuk tahap prapuslat dan selanjutnya ini dipersiapkan untuk memenuhi target 222 medali emas, teman Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lho dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Ya, Teman Pro 2 masih bersama Vira di sore ceria kali ini, Teman Pro 2. Dan aku punya informasi menarik datang dari Toho dan juga GKids yang merilis trailer terbaru untuk film Godzilla Minus Zero. Sekaligus mengumumkan sejumlah tambahan pemeran nih, Teman Pro 2. Film tersebut merupakan sequel dari Godzilla Minus One karya Takashi Yamazaki yang meraih penghargaan Oscar. Melansir dari Variety, trailer tersebut mengkonfirmasi bahwa Godzilla ternyata belum sepenuhnya dihancurkan, Teman Pro 2. Trailer tersebut memperlihatkan operasi baru untuk memusnahkan kaiju serta menampilkan perpaduan karakter baru dan juga karakter dari film sebelumnya. Ada Nagasawa Masami yang bergabung sebagai Makamoto Aoyama, seorang prakirawan cuaca yang ditugaskan di Biro Respons Bencana. Next ada Kunimura Jun yang akan memerankan Dr. Ogata, sementara Mae Harako berperan sebagai Akira Hagiwara. Dia adalah asisten Profesor Murakami yang diperankan oleh Tanaka Min. Lida Motosuke juga kembali memerankan Akio Itagaki, kepala bagian Toyo Balloon yang membantu upaya pemusnahan Godzilla dalam film sebelumnya ya, Teman Pro 2. Lalu ada Mitsuhashi Kenji, Okuno Eita, dan juga Inowaki Kai turut bergabung sebagai pemeran baru bersama jajaran aktor lainnya yang sudah diumumkan, Teman Pro 2. Takashi Yamazaki ini kembali menjadi sutradara untuk film tersebut ya. Sequel ini memiliki pengerjaan efek visual yang lebih luas dibandingkan pendahulunya, tapi tetap mempertahankan latar Jepang setelah Perang Dunia Kedua. Dan menurut sinopsisnya sendiri ini, Teman Pro 2 ya, Jepang ini udah menghabiskan 2 tahun untuk membangun kembali negara setelah kehancuran yang digambarkan dalam Godzilla Minus One. Ketika Jepang ini mulai menemukan kembali kedamaian yang rapuh, ancaman baru ini muncul dan kembali mengacaukan keadaan. Dan film ini bakal melakukan pemutaran perdana di dunia sebagai pilihan spotlight gala dalam Festival Film New York ke-64 pada 26 September mendatang, Teman Pro 2. Dan film tersebut kemudian akan dirilis di bioskop Jepang pada tanggal 3 November dan film utama dalam gala Tokyo International Film Festival.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia

0: mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Malang, saya Reni Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta, saya mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara, amin.
2: Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamalela Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.
4: Kita

0: dan bangsa.
1: Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Hai, saya Rian.
4: Saya Kiki.
5: Saya Wahyu.
6: Saya Rama.
7: Saya Rai.
8: Kami dari
9: Damase
10: mengucapkan semoga semakin sukses.

0: Malik and the Essentials ucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

Punya informasi menarik datang dari sutradara Na Hong Jin yang mengkonfirmasi udah selesai menulis naskah sequel untuk film thriller aksi terbarunya yaitu Hope ya. Hal itu sudah diungkap setelah pemutaran perdana Hope di Festival Film Cannes di tahun ini ya teman bro 2. Pengakuan itu disampaikan Na Hong Jin dalam sesi konferensi pers usai tayangan Hope menghentak panggung Cannes nih. Yang menyatakan kesiapannya untuk melanjutkan semesta invasi alien tersebut ke babak berikutnya apabila mendapatkan kesempatan produksi teman bro 2. Dan film beranggaran fantastis ini menggabungkan kisah bertahan hidup yang kelam dengan mitologi fiksi ilmiah teman pro 2. Menampilkan kolaborasi aktor papan atas asal Korea Selatan ya, seperti Hwang Jung Min, lalu ada Jo In Sung dan Jung Ho Yeon. Hope ini juga menggandeng deretan bintang Hollywood seperti Michael Fassbender, Alicia Vikander, Taylor Russell hingga Cameron Britton teman bro 2. Dalam film tersebut, Vikander, Fassbender dan juga Russell ini berperan sebagai entitas alien berteknologi CGI yang menginvasi bumi gitu ya. Dan bagi Alicia Vikander sendiri, keterlibatannya dalam proyek ini bermula dari kekagumannya pada sinema Asia sejak menghadiri Festival Film Busan di awal karirnya. Setelah dia terpukau dengan The Wailing, ia langsung menyetujui tawaran Na Hong Jin ketika sang sutradara menghubungi 2 tahun kemudian untuk menawarkan peran alien ini. Dan juga sang suaminya Michael Fassbender lantas berseloroh bahwa alasannya bergabung murni karena mendengarkan saran istrinya teman pro 2. Dan di sisi lain ada Taylor Russell yang mengaku bekerja sama dengan sutradara visioner di luar negeri merupakan salah satu impian terbesarnya. Na Hong Jin sendiri membeberkan mengerahkan seluruh usahanya untuk meyakinkan ketiga aktor Hollywood tersebut lantaran ingin membangun semesta karakter yang utuh di sekitar mereka gitu ya teman bro 2. Dan film Hope sendiri menceritakan perjuangan sekelompok warga di kawasan pesisir sekaligus dekat perbatasan yang tiba-tiba menghadapi entitas asing. Polisi dan juga para pemburu setempat ini berangkat melacak makhluk tersebut gitu ya, tapi justru mereka akhirnya yang diburu nih teman pro 2. Dan saat kemanikan ini meluas dan realitas ini mulai runtuh, desa itu pun sadar sedang menghadapi sesuatu yang jauh melampaui daya nalar mereka teman pro 2. Dan buat kamu yang kepo gitu ya, untuk tahu lebih lanjut gimana nih cerita lanjutannya dari Hope dan gimana pemeran-pemeran yang di dalamnya ini saling adu acting ya di film Hope ini teman bro 2, tenang saja karena film Hope ini udah mulai tayang mulai tanggal 9 September kemarin ya di bioskop Indonesia. Jadi kamu bisa langsung aja cus ke bioskop kesayangan kamu teman bro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

Tahu nggak sih, London dinobatkan jadi kota paling ramah di dunia buat para vegetarian. Iya, London mendapatkan penghargaan dan dinobatkan menjadi kota yang paling ramah untuk para vegetarian di dunia. Peringkat ini diberikan dari urutan tahunan dari restoran daring. Yes, ibu kota negara Inggris ini menempati posisi pertama selama 2 tahun berturut-turut. Peringkat yang disusun HappyCo, yang merupakan situs pencari makanan vegetarian, mengklaim bahwa dirinya sebagai salah satu pemandu restoran vegan terbesar di dunia dengan menawarkan restoran di lebih dari 180 negara. Kategorisasi yang disusun adalah jumlah restoran vegan dalam jarak dekat dengan keramahan konsumsi vegan yang tersedia di setiap kotanya. Kini, London memiliki 152 restoran vegan dan menjadi kota pertama di HappyCo yang memiliki lebih dari 100 restoran pada 2017. Ya, veganisme terus menjadi gaya hidup terpopuler di London. Kota ini bahkan membawa veganisme ke tingkat yang baru. Restoran yang menjadi spesialis makanan vegan ayam palus pertama di dunia adalah Quail Seitan, dan kemudian disusul dengan Tokyo Keju Vegan di Inggris bernama La Faux Majory. Jumlah restoran vegan kini bertambah 4 kali lipat dari rentang waktu 2014 hingga 2019. Angka ini muncul karena dorongan dari masyarakat Inggris, yaitu 600 ribu warga yang menjalani diet vegan atau mengkonsumsi produk nabati. Menurut Badan Amal The Vegan Society, populasi yang menerapkan gaya hidup baru di Inggris hampir setara dengan 1% populasi yang ada di dunia. Wah, keren ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya teman Pro2 masih bersama Vira di sore ceria kali ini, dan aku punya informasi menarik datang dari aktris Dian Sastrowardoyo yang bakal membintangi film adaptasi drama Korea yaitu Descendant of the Sun. Teman Pro2, arahan sutradara Hanung Bramantyo ya. Film tersebut mempertemukan Dian dan juga Reza Rahadian sebagai pasangan dalam kisah romansa berlatar belakang konflik dan juga dunia militer. Proyek ini disebut sebagai adaptasi bebas, bukan remake langsung ya, karena cerita serial Korea ini memiliki format 16 episode Teman Pro2. Sedangkan Hanung ini bakal melokalkan cerita tersebut dengan menghadirkan konflik yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Dan film ini sendiri dijadwalkan bakal tayang di bioskop di tahun 2027 setelah proses produksinya dinyatakan telah rampung. Dian Sastro akan memerankan karakter Cahaya Diandra, seorang dokter yang kompeten menghadapi berbagai situasi medis. Selain Dian Sastro dan juga Reza Rahadian, film ini menghadirkan Eva Celia serta Yoshi Sudarso sebagai pemeran utamanya juga. Eva Celia ini bakal memerankan Mutia, sementara Yoshi Sudarso bakal memainkan karakter yang diadaptasi dari Seo Dae-yong Teman Pro2. Descendant of the Sun sendiri yang versi Korea pertama kali ditayangkan di tahun 2016 ya, dan terdiri dari 16 episode. Drama tersebut dibintangi oleh Song Joong Ki, Song Hye Kyo, Jin Gu, dan juga Kim Ji Won. Drama Korea tersebut mengisahkan Yoo Si Jin, seorang perwira pasukan khusus yang menjalin hubungan dengan Dr. Kang Mo Yeon. Keduanya menghadapi perbedaan prinsip pekerjaan ketika tugas militer dan juga tanggung jawab medis mempertemukan mereka. Dan dalam cerita tersebut, Teman Pro2, Yoo Si Jin dan juga Kang Mo Yeon ini hubungan keduanya berkembang ketika menghadapi berbagai situasi yang berbahaya ya. Drama ini juga menampilkan hubungan Seo Dae-yong dan juga Yeon Myung-jo yang menghadapi persoalan percintaan serta keluarga nih. Descendant of the Sun diproduksi oleh New dan disutradarai oleh Lee Eun-bok serta Kim An-seok dan juga Kim Won-suk sebagai penulisnya. Drama tersebut kemudian meraih popularitas yang cukup besar di Korea Selatan dan dikenal luas oleh penonton mancanegara Teman Pro2. Aku masih ingat banget ketika Descendant of the Sun ini lagi booming banget gitu ya di tahun 2016-an. Banyak banget teman-teman aku yang merekomendasikan untuk nonton ini sambil mereka baper-baperan juga gitu Teman Pro2 ya. Seru banget di tahun-tahun itu, kayak semua K-drama kayaknya bagus-bagus semua sih ya Teman Pro2. I don't know why, cuman rasanya masih berwarna aja gitu. Oke, dan kalau gitu Teman Pro2, jangan kemana-mana, masih barengan sama Vira di sore ceria kali ini. Aku masih bakal kasih kamu berbagai informasi menarik lainnya, jadi masih tetap stay tune di 87,9 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI

0: hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Tell me a bit about yourself.

0: Ya, kamu berubah waktu sudah menunjukkan pukul 17.29 waktu Indonesia Barat ya. Kini saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya.
1: Teman terbaik.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

0: Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Aceh tidak kekurangan pejuang perempuan dalam melawan penjajahan di bumi rencong. Pada masa perang Aceh, sejumlah pahlawan perempuan muncul seperti Cut Nyak Din, Cut Meutia, Pocut Baren, Pocut Meurah Intan, dan Teuku Fakinah. Teuku Fakinah lahir sekitar tahun 1856 di desa Lamdiran, Kampung Lam Benot. Pahlawan ini selain sebagai panglima perang, tapi juga seorang ulama besar pada masa itu. Dua hal ini yang membedakan antara Teuku Fakinah dan pahlawan perempuan lainnya. Dikutip dari buku Wanita Aceh, sebagai negarawan dan panglima perang karya A. Hasyim disebutkan, Teuku Fakinah juga seorang pendidik agama Islam. Sebelum perang Aceh meletus, dia sudah membangun pesantren. Usai perang, pesantren tersebut kembali dilanjutkan. Teuku Fakinah menjalankan perannya sebagai panglima perang, ulama, dan pendidik Islam dengan baik. Di peperangan, dia menjelma sebagai seorang panglima yang ditakuti dan disegani oleh musuh. Ketika pulang dari perang, dia kembali kepada sosoknya sebagai ulama besar. Dia berusaha kembali membangun pendidikan Islam miliknya yang telah porak-poranda selama perang berkecamuk. Sosok Teuku Fakinah yang gagah dalam memimpin perang dan bersemangat membangun pendidikan Islam tidak lepas dari peran ayah dan ibunya. Dia adalah keturunan ulama dan umaro, yaitu ayahnya seorang pejabat tinggi kerajaan dan ibunya putri dari seorang ulama besar. Sebab itu, tidak mengherankan darah ayah dan ibunya mengalir kepada Teuku Fakinah sebagai anaknya. Teuku Fakinah banyak belajar dari ibunya, Teuku Fatimah, tentang membaca Al-Quran dan ilmu-ilmu Islam dalam kitab berbahasa Melayu. Selain itu, dia juga belajar kerajinan tangan seperti menjahit, menenun, memasak, dan menyulam. Sedangkan dari ayahnya, Datu Mahmud, Teuku Fakinah belajar bahasa Arab, hukum Islam, tasawuf, dan akhlak. Kemudian dia juga belajar sejarah dan tafsir dari Al-Quran dan hadis. Teuku Fakinah juga sempat menempuh pendidikan militer jelang pecahnya Perang Aceh. Inilah biografi singkat Teuku Fakinah, seorang panglima perang wanita dan juga ulama besar yang berasal dari Aceh.

alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan

hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami.

berlindung kepadamu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak kau ridhoi dan tidak kau rahmati. Kami berlindung padamu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nurmu, dengan cahayamu. Allahumma ya Allah ya Nur,

Allahumma ya Allah. Kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami, akhir kehidupan

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pemuda adalah tulang punggung bangsa, pemuda adalah pelanjut perputaran peradaban. Maka harapan saya pemuda lebih paham, lebih mau belajar, lebih mau masuk dan mempelajari detail warisan budaya Nusantara. Karena budaya adalah sebuah akar dari pohon identitas dari suatu bangsa itu sendiri. Maka jika pemudanya sudah tidak peduli lagi, jika pemudanya sudah tidak peduli lagi pada budaya nenek moyangnya, maka bersiap-siaplah pada putaran peradaban berikutnya. Kita akan menjadi bangsa yang tidak beridentitas.
1: Inilah Musik Aktif, akselerasi kreatif musik, ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: Kita memperlu masih bersama Vira di sore ceria kali ini. Dan aku juga mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kamu yang menunaikan ibadah sholat maghrib, teman Pro 2. Dan masih bersama Vira, aku masih bakal kasih kamu berbagai informasi menarik lainnya, teman Pro
1: 2. Kamu coba tuh kembali, tapi aku sudah.
0: Seperti informasi selanjutnya gitu ya, ada dari dunia film, teman Bro 2, yang berjudul Kuasa Gelap Perjanjian Darah, yang resmi bakal tayang di bioskop mulai tanggal 8 Oktober mendatang. Film ini menjadi kelanjutan Kuasa Gelap yang udah dirilis di tahun 2024, yang sukses dan masih dibintangi oleh Lukman Sardi serta Jerome Kurnia. Masih sama seperti sebelum yang terinspirasi dari kasus nyata, Kuasa Gelap 2 ini akan mengisahkan perjalanan Romo Thomas dan Romo Rendra menghadapi gangguan dari makhluk tak kasat mata, teman Pro 2. Dan dalam trailer yang tayang pada hari Kamis kemarin, seorang pebisnis di sebuah kota pesisir bernama Halim ini meyakini bahwa bekerja keras dan membantu sesama lebih berdampak nyata dibandingkan dengan berdoa kepada Tuhan. Namun suatu kali, anak Halim yang bernama Daniel ini menghadapi gangguan misterius. Kasus Daniel sampai di pihak gereja Katolik yang kemudian meminta Romo Thomas dan juga Romo Rendra untuk melakukan eksorsisme di sana. Dan setelah menelusuri, kasus gangguan kuasa gelap ini ternyata berkaitan dengan praktik pesugihan yang pernah dilakukan dan menghadirkan entitas kuno bernama Revime, teman Pro 2. Gangguan yang terjadi ini jauh lebih kuat dari yang pernah dihadapi Romo Thomas dan Romo Rendra pada kasus sebelumnya, sekaligus menghadapi kasus yang berkaitan dengan kepercayaan tradisional. Kuasa Gelap Perjanjian Darah ini rampung syuting pada bulan Maret sampai April kemarin dengan naskah yang masih ditulis oleh Andri Cahyadi bersama Robert Roni. Namun kali ini Kuasa Gelap 2 diarahkan oleh Rizal Mantovani setelah sebelumnya digarap oleh Bobby Prasetyo. Dipercaya sebagai kepala produksi kisah kedua, Rizal Mantovani menyebut sequel ini akan menjadi pertarungan iman yang lebih brutal untuk para karakter utama ya. Dan hal itu juga sebagai perwujudan visi produser Kuasa Gelap 2 yaitu Robert Roni, teman Pro 2. Dan di film Kuasa Gelap Perjanjian Darah yang dibintangi oleh Jerome Kurnia, Lukman Sardi ini juga dibintangi banyak banget nama-nama besar ya, teman Pro 2, seperti Siska Sarah, Selidia Kandu, Kiki Narendra, Ferry Salim, dan juga Feby Febiola. Kuasa Gelap yang dirilis di tahun 2024 adalah film eksorsisme Katolik pertama yang ada di Indonesia. Film yang tayang pada tanggal 3 Oktober 2024 itu sukses ditonton sebanyak 1,4 juta penonton dan juga terjual di 53 negara, termasuk menduduki puncak film populer Netflix Indonesia.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crap rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca.

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Press drop. Drop it like it's hot.
1: Teman Pro 2 rasa sakit karena dikhianati diterjemahkan oleh Gloria Jessica bareng sama Ade Govinda lewat single terbaru berjudul Terbelah Jadi Dua. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang mencintai dengan tulus tapi harus menerima kenyataan pahit karena hati pasangannya terbagi untuk yang lain. Dengan lirik yang menyentuh dan vokal penuh penghayatan dari Gloria Jessica, lagu yang satu ini terasa deket banget ya untuk siapapun yang pernah patah hati karena pengkhianatan. Ade Govinda pun juga menghadirkan aransemen modern dengan sentuhan melo dan detail audio yang maksimal. Bahkan, ia menyarankan lagu ini didengarkan pakai earphone supaya emosinya lebih kerasa. Single ini pun juga jadi pembuka menuju album terbaru mereka bertajuk Blue. Untuk kamu yang lagi galau atau lagi belajar bangkit dari luka, kayaknya lagu ini cocok banget ya buat kamu. Here is it. Enjoy.

0: RRI Malang, saya Reni Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta, saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: 1, 2, 3. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji. Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.

0: Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
7: Kami dari Damase
2: mengucapkan semoga semakin sukses.

0: Malik and the Essentials ucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga

Ya teman Pro 2, gak kerasa udah mau jam 7 aja. Kini saatnya aku Fira Putri pamit dari ruang dengar kamu. Tapi kamu jangan kemana-mana, karena selama 1 jam ke depan gitu ya, aku bakal ngajak kamu jalan-jalan ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat. Dan di hari ini bakal ada tim Lo dengan hostnya yaitu Elan teman Pro 2 gitu ya. Oke deh kalau gitu, aku Fira Putri pamit undur diri. Terima kasih buat kamu yang sudah membersamai aku mulai dari jam 3 sore tadi gitu ya. Dan nanti malam hari kamu bakal ditemani sama Dila Fadila. Fira Putri pamit dari ruang dengar kamu. Bye.

0: Ah, ini kerjaan gak ada habis-habisnya. Mana deadline udah deket lagi. Ah, bikin stres aja nih kerjaan.
1: Kamu kenapa sih marah-marah kayak gitu?
0: Ini loh, kerjaanku tuh gak habis-habis. Baru selesai satu, nyusul yang lainnya. Gimana gak stres aku? Kayaknya emang aku tuh butuh zat buat pendukung nih, biar aku tuh tetap bisa ngerjain ini semua.
1: Hah? Zat pendukung apaan?
0: Ini temanku nawarin katanya punya barang bagus yang bisa bikin kinerja kita jadi makin oke.
1: Sembarangan. Kamu jangan pernah ya nyobain narkoba.
0: Loh, kalau bisa bikin kinerja kita jadi oke, kenapa enggak?
1: Aduh, gimana sih kamu? Nih ya, sekali kalau masuk ke dunia narkoba, kamu bakal susah buat keluar lagi. Kamu tahu nggak? Menurut bnn.co.id, bahaya narkoba itu nggak cuma berdampak ke fisik kamu aja, tapi juga ke kualitas hidup kamu, seperti sulit berkonsentrasi saat kerja.
0: Wih, ngeri juga ya efeknya ya. Nggak jadi deh, nggak jadi deh.
1: Nah, gitu dong. Buat masalah kerjaanmu itu, bukan narkoba solusinya.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Yes, ditemani sama Edita Man di malam hari ini, spesial di Hari Radio Nasional sekaligus hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Malam hari ini kita akan menghadirkan sebuah band yang tadi bisa dibilang legend juga di permusikan Indonesia, di dunia musik Indonesia. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama mereka tentunya. Buat kamu yang mungkin udah ngepoin sosial medianya Pro 2 FM pasti udah tahu siapa nih bintang tamu kita malam hari ini. Tapi belum, buat yang belum tahu, gue bakal nge-spill beberapa lagunya ya. Ya mungkin sebenarnya lu juga udah pada tahu gitu lagu-lagunya ya. Dimulai ada Susumbo Darmi. Ah, itu ikonik banget tuh. Dan juga masih ada lagu-lagu lainnya yang tentunya lu setidaknya pernah lah dengerin lagunya sekali seumur hidup. Yes, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Tim Low. Seru banget ya, akhirnya kita ngobrol lagi barengan sama legend. Ini nanti buat kamu juga yang pengen ngobrol-ngobrol juga, pengen seru-seruan juga, tentunya boleh banget teman Pro 2 di malam hari ini yang pengen seru-seruan spesial di Hari Radio Nasional. Boleh banget langsung merapat aja di live chat YouTube RRI di Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, abis ini kita bakal menghadirkan Tim Lo, jadi buat kamu pantengin terus ya MLC, jangan kemana-mana, cari posisi ternyaman lo buat dengerin malam hari ini. Lo mau dengerin di terestrial di daerah lo ya, boleh banget, atau mungkin dengerin via aplikasi RR Digital juga boleh banget. Jadi pastiin buat jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to Music Live Chat MLC bareng sama Edi di malam hari ini. Dan ternyata Edi udah gak sendirian di malam hari ini, karena sudah ditemani sama orang-orang spesial malam hari ini. Ada Tim Lo! Gokil. Ini jiwanya emang selalu muda kayaknya ya.
1: Iya, sering di jalan jadi kita
0: teriak-teriak. Aduh. Halo, selamat malam. Selamat malam Mas Wawan.
2: Malam.
0: Mas Bobby. Mas Dondot. Okay. Yes.
2: Alex.
0: Oke, boleh Mas Alex.
2: Bobby di RRI Solo.
0: Oh, di RRI Solo. Langsung di sana dia ya.
2: Enggak di siaran. Bukan di radionya.
0: Di mana tuh?
2: Jual kopi.
0: Mangkal dia. Mangkal. Dan Mas Afis, selamat malam. Edi, sedap seru sekali.
2: Senang jumpa sama Edit.
0: Edi, benar. Dari tadi kenapa nanyain namanya aku, kenapa tuh Edit?
2: Aku baru ya. Aku kalau punya anak enggak akan ku kasih nama Edit.
0: Iya sih. Ya Edit. Kenapa emang?
2: Nanti namanya diedit.
0: Bener sih.
2: Tapi spesial ya, namanya bagus ya.
0: Oh, terima kasih.
2: Gak ada yang ngembarin.
0: Bener. Tapi sering keliru aja. Mas Adit biasanya.
2: Ya, iya. Kalau Adit banyak.
0: Adit banyak ya kan? Adit banyak.
1: Edit cuman GAG ya, B.
2: Edit GAB.
0: Kembali. MBCAD. Kebalik. Halo, selamat malam, gimana kabarnya?
2: Malam baik, alhamdulillah.
0: Ini seru banget. Ini bisa dibilang ngobrol sama legend nih ya.
2: Waduh, iya, ini pas ulang tahun ya?
0: Benar. Hari Radio Nasional dan juga ulang tahunnya.
2: Tanggal
0: 11 September hari ini banget.
2: Oh, kita nyanyiin ya.
0: Oh, boleh. Let's go.

0: Terima kasih, terima kasih.
1: Selamat ulang tahun.
0: Terima kasih.
2: Edit ulang tahunnya kapan edit?
0: Aduh, udah lewat, udah lama sih. April, oh, udah lama.
3: Edit birthday to you.
2: Enggak.
0: Udah kelewat. Nanti aja tahun depan ya.
1: Ya. Anggap kita ya, Pak.
0: Oh, boleh. Siap. Boleh. Ada kok pressure ya. Oke, tapi kalau ngomongin radio, ada nggak sih momen-momen spesial atau mungkin yang terkenang dengan radio?
2: Kita
0: ada
2: dulu
0: gak?
2: Malah latihan tektokan itu di radio, di di radio di Solo
0: ya, ada radio swasta ya berarti ada. Ya.
2: Nah, tapi tiap acara kita bikin plesetan dari lagu-lagu sampai cerita-cerita zaman dulu.
0: Oh iya, cerita apa aja itu?
2: Yang ada di TV.
0: Oh,
2: itu, zaman wah masih muda banget ada Return to Condor Heroes kayak.
0: Oh,
2: kita plesetin tuh.
0: Nah, benar.
2: Tanyain, Mas Adit ngerti enggak?
0: Enggak. Wah, jujur enggak. Benar. Berarti tahun berapa itu sempat siaran? Berarti siaran berarti?
2: Pernah.
0: Siaran,
2: ya. Pernah. Kehilangan motor pas siaran juga pernah.
0: Wow.
2: Bobby itu?
1: Bobby
2: gitaris kita ini enggak hadir itu kehilangan motor. Motorku sama dia tuh parkir.
0: Oke.
2: Dia hilang sendiri. Motorku paling jelek soalnya enggak diambil.
1: Bobby yang bagus tuh dulu.
0: Oh, yang bagus dulu ya.
2: Masih ngeredit lagi Bobby ya pas itu ya.
0: Waduh.
2: Ya. Jadi tim lo pas siaran pernah kehilangan motor itu pernah.
0: Wow.
2: Masa mau Bobby doang yang sedih kita enggak?
1: Enggak, kita juga berusaha mencari solusinya juga dulu.
2: Apa solusinya?
0: Apa itu?
1: Kita cari orang yang pinter.
0: Oh,
2: dukun.
1: Enggak, orang pinter. Pinter jawab. Kakak, ya adalah misalnya ketahuan ini di sini nih.
0: Oh, sempat ketahuan itu?
1: Iya.
0: Wow.
1: Orangnya, tapi siapa saya enggak kenal.
2: Ya dukun berarti.
0: Buset.
1: Iya, tapi enggak tahu. Kelihatan mukanya.
2: Oh, kelihatan.
0: Kelihatan di gambar.
1: Di gelas, di gelas.
0: Oh, di gelas. Oke.
1: Di gelas. Wah, ini siapa ya? Wah, ini kalau di Jakarta namanya Edit.
0: Aduh. Jangan dong. Habis ini burun.
2: Dia belum lahir.
1: Dia belum lahir. Enggak, bukan Edit ini, beda lagi.
0: Oh, beda lagi. Oh, iya.
1: Edit kan banyak gitu.
0: Banyak sih Ion.
2: Edit plus.
0: Aduh, ulang lagi. Di callback. Bener. Tapi boleh gak sih sekali gak? Mungkin nostalgia nih zaman-zaman siaran. Boleh gak sih coba siaran sekarang? Zaman dulu.
2: Siarannya itu bukan siaran kayak penyiar. Jadi kita gimana bikin itu? Cerita.
1: Drama lah, drama.
0: Oh, drama radio gitu ya.
2: Umpamanya, oh, selamat pagi anak-anak.
4: Selamat pagi.
2: Oh, coba ini jawab pertanyaan bapak ya.
4: Nggak bisa.
2: Loh, gimana sih kayak gitu?
0: Jadi
2: kayak lawak, kayak komedi,
1: drama juga.
0: Drama ya.
2: Terus selang-seling lagu humor gitu.
0: Oh, tapi itu secara live berarti?
2: Live? Oh enggak, di record
0: ya buat dramanya ya.
2: Kalau live nanti pemilik radionya ketakutan kalau ada kata-kata
0: agak nggak bisa ngerem bahaya.
2: Bener itu, karena komedi kan kadang gitu kan.
0: bener saking serunya, saking asiknya gitu kan.
1: Kita recording aja dulu.
0: Okay.
1: Itu pun banyak yang diedit. Mas, ini nggak boleh ya. Iya, nggak boleh, nggak apa deh.
0: Oke. Tapi kalau zaman sekarang nih, ngelihat radio, perkembangan radio yang sekarang mungkin udah ke digital juga, gimana nih menurut tim lo?
2: Ya, radio memang harus digitalin. Nah, sekarang kan udah susah manual, dari televisi juga digital, apa-apa digital. Ini kita muka kita aja digital aja.
0: NFT ya.
1: Kita tadi dengerin di mobil ya. Ada, makanya kak, kita dengerin radio di mobil. Soalnya kalau di rumah kan udah gak punya radio, Mas.
0: Iya, benar.
1: Di mobil kita apa ya
2: itu
1: ini?
2: Itu di kantor ada. Aku masih punya radio
0: kemarin
2: radio.
0: Itu.
2: Tapi Bluetooth.
1: Bluetooth.
0: Oh, ya benar, HP.
1: Tapi ada sinyal-sinyal yang langsung juga.
2: Ada langsung
1: ada lagu-lagu lama
0: asik.
1: Gitu.
2: Ada radio swasta.
0: Benar.
1: Ada masih kita ngobrol ngopi sambil dengerin pelan-pelan.
2: Ah, ngarang kamu. Ngeritain yang mana itu?
1: Yang di rumahmu.
0: Hah? Apa itu?
1: Yang di Bluetooth itu.
2: Digital.
0: Iya, benar. Karena sekarang udah mainnya udah digital juga gitu kan, ikut perkembangan zaman. Tapi kalau zaman dulu, ingat gak sih maksudnya zaman-zaman lagu apa yang sering didengerin di radio tuh?
2: Wah, lagu-lagu lama ya, lagu
1: Bomblo. ada juga sering. Terus
2: itu yang
1: Epit GLD,
2: Madu dan Racun.
1: Madu Racun.
0: Bisa kali dipetik gitarnya.
2: Jenih.
0: Oke.

0: duduk berdua denganmu. Ya. Asik.
1: Dengingan ngaget-ngagetin. Jangan ngaget-ngagetin dong. Lagi di radio. Ya. Kaget.
2: Tapi dulu waktu ada apa tuh sahur sepuh itu kita itu sahur sepuh ya. Ada loh dulu. Saya sampai dengerin tuh di depan radio.
1: Tapi pas siaran kita udah enggak ada sahur sepuh.
2: Enggak, pas waktu radio
1: kita. Kamu radio mana?
2: Radio.
1: Ya, jangan-jangan radio. Kita enggak satu radio.
3: Selama ada kok frekuensi.
2: Ada. Jadi kita stay kayak nonton bioskop gitu.
3: Oke.
2: Sahur sepuh. Oh, yang cuman mandili Brahma.
1: Kayaknya dia ngarang deh, aku enggak merasa itu deh.
2: Nah, kamu belum lahir berarti.
3: Belum lahir.
1: Berarti kamu tua.
2: Ada. Kakak tua saya.
3: Aduh.
1: Ini umurnya 81 sama dengan Nereri.
3: Oh, aduh.
2: Saya lansia.
3: Bukti sejarah. Tapi saya, ini ya.
2: Itu mengalami itu juga.
3: Mengalami itu juga ya berarti ya.
2: Sampai radio itu kayak kebutuhan pas waktu. Ya kayak sahur sepuh Brahma Kumbara gitu.
3: Bener.
2: Itu udah.
1: Waktu sahur sepuh kamu sahur di mana?
2: Di rumah apa? Di bawah jembatan.
3: Aduh.
2: Kagak deh, di rumah. Enggak, itu judulnya.
1: Sahur. Ini satu grup enggak nyambung kok. Pertanyaan lain aja, Mas.
3: Oh, ya, lanjut aja ya. Lanjut aja ya. Benar. Berarti kan tim lo juga udah lama banget dari tahun
1: 97. Jadi 97 kita berdiri, 98 kan kerusuhan tuh, kerusuhan. Jadi baru aja mau cari job, oh udah bakar-bakaran tuh Jakarta Solo kan. Jadi kita cari makan aja susah. Ini kita terusin apa enggak ya?
3: Oke.
1: Kas aja enggak punya. Pentas-pentas job cancel semua kan, gedung-gedung kebakar kan.
3: Betul.
1: Kita sempet pengen ini, pengen kita apa jadi presiden aja.
3: Waduh. Waduh. Waduh. Mimpi yang bagus. Cita-cita yang mulia.
1: Cuman presiden Indonesia kan cuman satu.
3: Oh iya benar. Iya enggak bisa ramean ya.
1: Gak bisa rame-rame
3: ya. Tapi apa ya maksudnya yang bisa bikin tim lo akhirnya bisa bertahan ya melewati krismon itu, terus juga sampai eksis sampai 2026.
1: Karena gak ada kerjaan lain.
3: Aduh. Terlalu jujur mas. Terlalu jujur mas. Gimana apa resepnya, rumusnya gitu biar bisa solid sampai sekarang tuh apa tuh?
1: Aduh, kita bilang solid gimana ya? Padahal kita bertiga aja gak solid
2: ya. Aduh. Ya mungkin karena kita di zona nyaman ya kali.
3: Asik.
2: Kayak Mas Edit.
1: Maksudnya
2: gimana? Gimana tuh? Kita di tim lo asik nih. Kan gitu nih, main gitar dulu cuman nasi bungkus, sekarang ada nominalnya gitu. Okay. Kayak Mas Edit nih. Kalau di sini tiap hari kan di zona nyaman pastinya.
3: Benar.
2: Iya kan? Wah enggak mau ke mana.
1: Nah,
2: kan
1: itu gitu permasalahannya. Kita satu grup itu yang merasa nyaman dia sendiri. Ya. Kita itu enggak nyaman sama dia, Mas.
3: Oh gitu. Oh gitu. Nah,
1: dia nyaman tapi kita enggak nyaman. Kita
3: nyaman. Oke. Tapi tetap ya bertahan ya.
1: Bertahan.
2: Saya yang bikin nyaman mereka.
3: Asik.
1: Kita mau cari pemain bass lain enggak nemu.
3: Oke.
2: Banyak man sebenarnya man. Tapi enggak ada yang bikin nyaman.
1: Enggak, okay. kalau pemain bass lain kan pinter, pilih cari grup band yang bagus gitu. Nah, ya dapatnya ini ya udah enggak apa-apa deh.
2: Nah, itu kan suatu keahlian saya juga.
1: Iya,
3: benar.
1: Ahli apa, Mang?
2: Ya ahli nyamanin orang itu.
1: Kok kita merasa enggak nyaman kok kamu sendiri.
2: Apa ada tukang man, tukang bass, tukang yang di apa itu bisa masak juga. Bisa bikinin kopi, kan gak mau mereka.
1: Iya sih, yang bikin kita mempertahankan dia itu.
2: Nyaman.
3: Oh gitu ya.
2: Sampai kru-krunya, lu minum apa gue?
3: Oh,
2: makasih om.
3: Aduh. Berarti emang jagonya di situ ya? Ahlinya di situ ternyata?
2: Bisanya di situ, Mas. Kalau mau skill mah, nol. Dah. Kan ada plus minusnya.
3: Bener.
2: Kalau kita plusnya ahli nggak bisa, apa ya?
1: Jadi pertemanan sih.
3: Pertemanan ya.
1: Jadi kenal dia itu bukan pemain bass.
3: Apa tuh pemain apa tuh?
1: Nggak tahu dulu pemain apa sih, Nut?
2: Jaran Dora.
1: Dia dulu keliaran di RRI Solo.
3: Oh iya.
2: Dulu saya ani.
3: Apa?
2: Di pinggir jalan, buka lapak.
3: Oke, jualan kopi.
2: Bukan.
3: Oh enggak. Apain?
2: Lodok.
1: Ngerti enggak? Ngerti enggak?
3: Enggak ngerti.
1: Aku aja enggak ngerti kok. Itu bahasa Jawa tapi bahasa Solo.
3: Ya. Oh iya.
1: Enggak semua tiap Jawa ngerti apalagi Jakarta.
2: Tahu lah.
1: Klotok itu apa?
2: Klotok itu kalau saya jelasin ntar saya kebuka dong.
3: apanya? Terbuka apanya? Apa terbukanya? Tokonya apa?
2: Dadu. Jangan diomongin.
1: Itu dulu ya, itu dulu. Dulu.
2: Sekarang?
1: Sekarang
2: ngeslot.
1: Enggak boleh.
2: Aduh, enggak boleh, enggak boleh.
1: Itu jangan jangan dicontoh ya.
2: Iya. Enggak, itu bisa merusak moral kita.
3: Betul, itu dia. Iya,
2: jangan. Itu senakal-nakalin saya itu kalau sudah melanggar hukum udah jangan ada.
3: Nah, itu dia.
1: Emang kamu nakal dulu ya berarti?
2: Enggak, wah, itu saya dulu sebelum ada geng motor, geng tawuran. Dulu saya itu dulu tukang parkir, Mas.
3: Oke.
2: Tapi enggak ikut-ikut yang begitu.
3: Oh, ikutnya?
2: Ya, saya ikut-ikut di paduan suara.
3: Oh, ini.
1: Paduan suara ya itu.
2: Yang positif.
3: Yang positif benar. Wow. Oke, okay, oke. Okay,
1: dulu okay. Dia dulu ketua paduan suara loh.
3: Beneran. Oh iya, beneran.
1: Bisa
3: iya.
1: Bisa ngelatih.
3: Oh, oke. Okay.
1: Dia lomba-lomba paduan suara dia ngelatih dan enggak pernah menang.
2: Ini tadi sebelum masuk ke sini, ayo latihan dulu.
3: Oke. Okay.
2: Lagu Queen katanya.
1: Queen bisa. Heeh.
2: Cuman ini enggak bisa semua.
1: Coba gini.
3: Coba.
1: Kita buktikan.
3: Kita tes.
1: Tuh, dua.

random loh. Jadi pasti buat kamu yang biasa seru-seruan juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Yeay.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama tim lo. Boleh gak sih ceritain dulu, mungkin ada yang pengen tahu juga, atau mungkin ya generasi sekarang gitu kan ya, mungkin bahkan baru tahu Tiblo.
1: Kita
0: gitu.
1: Generasi sekarang juga kok.
0: Asik. Gen Alpha ya katanya. Gen Z, Gen Z.
1: Kita Gen Z. Gen Z.
0: Kalian kan terbentuk berarti 97. Itu ceritanya gimana awalnya kebentuk?
1: Dari pertemanan.

0: mahasiswa UNS, UNS Solo.
1: UNS Solo.
0: Nah, ini sebetulnya
1: dosen.
2: Umur. Wow, bukan dosen pembimbing.
3: Tukang kopi.
2: Enggak, bener saya dosen dulu. Okay. Asisten.
0: Dia itu umurnya di atasku.
1: Okay.
0: Di atasku, cuman dia adik kelasku.
1: Oh, oke.
3: Okay. I see. Ya, maklum Mas agak gimana.
0: Ketemu bikin
2: agak bodoh gitu aja.
3: Enggak, enggak ada yang bilang
1: itu kok. Enggak ada yang bodoh. Enggak
0: ada yang bilang bodoh.
1: Enggak ada.
0: Cuma agak gitulah.
2: Kalau kalau sekarang istilahnya cuti, Wan. Dulu pernah saya cuti di SD.
1: Benar. Ya,
2: jadi
3: cuti kok ya. SD. Enggak naik kelas.
0: Kuliah ada.
2: Hah?
3: Cuti SD enggak naik kelas.
2: Itu program saya dulu sebelum saya SMP, SMA, kuliah itu saya udah ada prinsip cuti.
1: Oh, ini double degree katanya.
2: Iya, cuti dulu main layangan dulu.
0: Kalau kalau aku pas kuliah ada cuti.
1: Oke. Okay.
2: Ya, berarti itu niru aku.
0: Enak aja. Kamu tuh nggak naik kok, nggak naik kelas SD SMP gitu kok.
2: Istilahnya cuti, Wan.
1: Cuti.
2: Kan masih bisa diulangi.
0: Ya terserah kamu mau bilang cuti. Kalau cuti itu biasanya di kuliah. Jadi momennya semester ini nggak kuliah dulu. Makanya itu bisa kan. Kalau SD gimana cutinya?
2: Ya setahun.
0: Bisa dengan naik kelas. Itu nggak naik.
1: Dua semester.
3: Cuti dua semester.
0: Jadi kuliah aku cuti 2 semester. Cuman pengen rekaman pas itu.
1: Oke. Okay.
0: Bilang sama dosennya. Nah, kalau ini dia itu enggak bilang cuti sama dosennya, dia mencutikan diri.
1: Oke. Okay.
0: Terus dosennya bilang belum lulus, dia merasa lulus.
1: Oke.
0: Okay. DO aslinya.
2: Lah saya kan alah gampang.
1: Aduh, gitu. Lulusnya jalur mandiri kan.
2: Nah, iya, Mak. Sekarang kan masih bisa kalau saya mau kuliah lagi karena cuti saya panjang. namanya cuti kan belum dikeluarin, Mas ya.
1: Bener.
2: Belum ada surat
1: dikeluarin. Bener.
0: Jangan kesel ya. Pendapatnya dia aneh. Kita tiap hari menghadapi dia kayak gitu.
1: Sabar untungnya.
2: Iya, cuti sama.
1: Oke. Okay.
0: Orang kita kalau live bareng gitu ya, Komal.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Yeah, yeah.
0: Kadang dia, aku kesel tuh dia sering kukik gitu.
3: Bikin emosi, Mas.
0: Bikin emosi.
3: Bikin emosi.
2: Yang mana?
3: Yang mana? Ini aja sekarang ini loh, kamu bikin emosi saya.
2: Ya, Komal itu apa artinya?
0: Lah, Komal juga nggak tahu kok.
1: Iya.
2: Yang live bareng ini.
0: Iya.
1: Ramean.
0: Kok? Kalau live di TT itu sering ini ngobrolnya udah kita bilangin nih sampai emosi-emosi dia tetap lempeng aja. Akhirnya kita kick.
1: Kick.
0: Gitu.
1: Oke.
0: Okay. Udah di kick, dia masih komen di bawah. Aku masukin lagi dong gitu.
1: Masih gak bikin ini ya? Bikin join lagi. Oh gitu. Oke, berarti awalnya pertemanan UNS.
0: UNS, terus dalam perkembangannya UMS. UMS ketemu Bobby. Bobby cuman di Solo saat ini di. Terus ketemu Afis.
1: Oke. Terus itu emang dari awal maksudnya genrenya emang komedi, humor gitu atau gimana tuh? Apa dulu sempat ngerok dulu katanya?
0: Enggak, pengennya nyanyinya bener gitu.
1: Oke.
0: Tapi aku tuh pelupa banget. Lirik udah kuapalin, lupa. Mendingan plesetin aja semua.
1: Oke. Okay.
0: Daripada lupa beneran kan.
1: Bener.
0: Gitu.
2: Iya.
3: Ya. Iya, Pak.
0: Iya doang.
3: Ini komennya telat ya.
1: Iya.
3: Iya, apa maksudnya? Ya,
2: apa? Lagi apa pikiran saya balik lagi ke zaman dulu, cuma lemot.
1: Oh,
3: nggak balik-balik jadi, sini.
2: Saya cuma, iya betul.
1: Datanya banyak.
2: Iya kan? Datanya terlalu.
1: Bener.
0: Memang dulu ini pengennya, kita bikin band lucu aja ya. Kayaknya pas itu belum ada. Jadi ada orkes komedi PSP, terus PMR.
1: PMR.
0: Nah, abisin, wah band belum ada nih. Kita bikin band paling gila nih se-Indonesia.
1: Oh sih, sedap. Oh,
0: jadi visinya gitu dulu. Nah, aku ajak Dondot sama Bobby. Abis pas itu tahun itu belum ikutan.
1: Belum.
0: Jadi kita bikin. Aku bikin konsepnya nih.
1: Oke. Okay.
0: Pakai buku tulis zaman dulu. Aku sodorin ke Dion. Konsepnya gini. Sayurnya kita plesetin semua aja. Dia gak setuju.
1: Oke.
0: Gak setuju. Soalnya lapar.
3: yang penting makan dulu.
1: Makan ya, dulu. Makan dulu.
0: Nah, bener. Sudah akhirnya kita ajak ke warung. Okay. Setelah kenyang baru setuju.
1: Oh baru setuju. Oh gitu ya, emang gitu ya. Butuhnya makan emang.
2: Nah iya. Makan dulu ya. Kenyang kan enak.
1: Bener. Ngikut aja yang penting kenyang gitu.
0: Iya. Pas itu dia udah DO itu.
2: Cuti kan?
0: Iya. Cuti.
1: Lagi. Mas lagi ke cuti.
2: Cuti bukan DO. Oh, gitu. Masa kamu punya anggota tim lu yang di DO kamu bangga. Kan cuti. Kamu harusnya. Teman saya itu cuti mas sampai sekarang.
0: Bener. Cuti. Nah. Cuman kalau aku ketemu dosenmu nanyain kamu loh.
2: Enggak, maksudnya masalahnya dosennya masih hidup enggak?
0: Masih.
2: Kan ada yang sudah meninggal?
0: Masih.
2: Pak Ken. Pak Dibyo. Iya.
0: Pak Dibyo yang mana?
2: Yang dosenku awal.
0: Oh, kamu sama nama dosennya aja lupa udah. Enggak ada
2: Pak
0: nama
2: Adip, Pak Dib.
0: Pak Adip. Nah, enggak, bukan Pak Dibyo.
2: Kan panggilnya Adip sama karena akrab banget.
1: Asik.
2: Dip sini Dip.
1: Seumuran tuh. Seumuran.
2: Enggak ada batas mas di sana itu.
1: Gitu.
2: Yang penting
1: ya, karya kan.
2: Lu ya. Mau manggil
0: gua. Aku aja seumuran.
1: Oke. Tapi kenapa namanya akhirnya tim lo?
0: Dari singkatan nama kita.
1: Oke.
0: Okay. P itu tawan.
1: Gak ini maksa.
0: Ngawur.
1: Gak ini maksa sih kayak ini.
0: Pengennya kayak dewa inisial nama.
1: Ayo bener. Ya. Biar keren ya gitu ya.
0: Tim lo itu tim musik humor solo.
1: Oke.
2: Okay. Tiam.
1: Iya tiam lo. Tapi emang inspirasi dari makanan tim lo.
2: Iya.
1: Makanan tim lo.
2: Dulu saya usul tempe metal. Aduh. Ada gadu-gadu.
1: Oke. Okay.
2: Tapi kalau itu kan di Solo enggak terlalu ciri khas.
1: Oke, benar.
2: Nasi liwet. Mosok kita di panggung nasi liwet.
0: Panjangan.
2: Kan enggak enak kan?
1: Iya, iya benar.
2: Harus dua suku kata nih enak nih.
0: Kamu dulu kayaknya enggak usul deh.
2: Usul. Karena enggak mau dengerin aja.
3: Karena malas masalahnya. Malas dengerin kamu.
2: Lah, sekarang kan gini. Apapun anggota usul yang penting kan bosnya ya kan, Mas.
1: Benar.
2: Bosnya ngusulin tim lo. Kita ngusulin 10 lagu nama ya tetap tim lo
1: ujung-ujungnya.
2: Mau kita berdebat sampai 2 hari ya tetap.
3: Tapi dulu itu kelihatannya yang gak setuju itu cuman kamu doang.
2: Iya setuju. Iya makanya saya pengennya gadu-gadu.
1: Oh gitu. Tapi kurang
2: nasi liwet wanu.
0: Aku gak merasa gitu deh dulu. Gak merasa dia usul kok.
1: Langsung.
3: Aku lagi ingat-ingat. Enggak. Usul di grup mana kamu?
1: Waduh. Grup lain. Grup ya. Dewa kali itu.
2: Wah, dulu kalau grup Dewa ikut saya tuh.
0: Kamu kan dulu punya grup banyak itu bukan sama kita kali.
2: Iya, mungkin.
0: Loh. Oh iya kan bener. Ya.
2: Nah, lupa saya kan.
0: Oh, iya, makanya.
1: Terlalu banyak grup ya. Oh, pantas gak didengar. Lain grup.
0: Usulnya. Iya. Orang dia ada satu pentas, dia enggak bisa latihan karena ikutan grup lain.
1: Oke.
0: Okay. Karena akhirnya ya udah aku cari adisional kan. Waktu pentas dia datang diem aja ngeliatin. Kan kita jadi enggak tega ya.
1: Iya.
0: Ngeliatin diem
2: di pentas saya di cancel wajan dia. Kalau gua mah karena pertemanan datang aja ya.
1: Benar.
2: Siapa tahu diajak.
0: Ya cuman kan udah latihan sama adisional kan.
2: Iya kan.
0: Terus dia datang gimana?
2: Enggak apa-apa kan penting silaturahmi.
1: Masya Allah bener.
2: Silaturahmi. Mau diajak mau enggak ya?
1: Urusan hati.
2: Ya. Ya itulah. Nah, akhirnya kan sekarang diajak.
1: Iya,
2: mana-mana. Dulu nyebelin sekarang kan nyenengin kan.
1: Masih.
0: Sama sih nyebelin. Siapa yang nyenengin?
1: Oh, emang aku sendiri ya nyenengin ya. Benar. Oke deh, sekarang kita ngomong yang sekarang nih. Karena baru aja ngerilis ya single terbarunya. Enggak tahu. Nah, apa nih enggak diketahui itu apa sebenarnya?
0: Enggak, kita bikin. Aku yang bikin kan itu spontan uhui aja.
1: Asik.
0: Bikin lagu apa ya? Enggak tahu lah apa ya.
1: Oke,
0: enggak tahu aja deh dibikin. Bikin lirik yang temanya enggak tahu. Dan itu anehnya di Indonesia enggak terkenal, di Brunei terkenal.
1: Oh iya benar.
0: Disiarin di radio-radio sana, jadi komen-komen itu, "Mas, aku senang lagu ini di radio Brunei diputerin." Wah, orang-orang Brunei itu pada komen di situ.
1: Oke.
0: Enggak tahu, mungkin pasti notasinya cocok sama orang-orang Brunei kali.
1: Mungkin bisa jadi. Maksudnya ini kan sebenarnya tim lo juga bisa dibilang segmented humor Indonesia nggak sih? Apa enggak sebenarnya?
0: Iya sebetulnya.
1: Tapi apa mungkin yang bikin di Brunei itu benar-benar disukain banyak orang, di play di radio-radio tuh?
0: Itu yang aku ini lagi lagi cari tahu, pengen riset gitu sebabnya apa. Tapi cuman kalau dari nada-nadanya sih itu ada nada-nada minor. Kalau notasi minor itu mereka suka biasanya gitu. Di Indonesia minor juga disukai, cuman kalau di sana lebih banyak yang minornya gitu. Nah, di Indonesia minor, kalau di Indonesia di sana minor.
1: Minor. Oh iya benar. Oke. Akhirnya sekarang kita dengerin dulu lagu terbarunya tim lo, Enggak Tahu. Nanti buat kamu yang udah bertanya, udah seru-seruan, nanti bakal kubacain di malam hari ini. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yeay, masih di MLC Music Live Chat. Dan tadi kita baru aja dengerin satu lagu dari tim lo terbaru, Enggak Tahu. Asik.
1: Enggak Tahu.
0: Tapi emang ini terciptanya emang bener-bener random aja gitu, secara random. Maksudnya gak secara sengaja.
2: Aku rata-rata random, kadang ada lirik, ada apapun di Google gitu aku nyanyiin. Jadi lagu kadang gitu.
0: Oke.
2: Okay. Aku lagu Batak-Batak lucu itu karena ada guyunan-guyunan Batak aku nyanyiin.
0: Benar. Jadi lagu akhirnya. Kalau Susumbo Darmi itu dari mana tuh?
2: Susumbo awalnya? Darmi itu awalnya dulu plesetan iklan.
0: Oke.
2: Okay. Yeah, yeah. Iklan susu. Terus kita plesetin. Itu pas di radio juga, siaran di radio.
0: Oke, okay, itu zaman-zaman di radio dulu ya.
2: Iya, iya.
0: Itu tercipta tuh. Tapi so far lagu apa yang paling sering diminta buat dinyanyiin?
2: Balon Batak. Jadi balonku ada 5 rupa-rupa warna.
0: Versi Batak. Versi Batak ya. Coba.
2: Nadanya apa nih?
0: A mayor Teddy.
2: Salah.
0: Pakai mayor. Salah.
2: Enggak pakai Teddy.
0: Apa tuh?
2: Balonku

0: kurang kencang.
1: Oh, pengen lu. Kencang banget ini.
2: Kena sendiri.
1: Iya ini. Di apa nih di ear.
3: Itu tahu enggak waktu?
1: Ini apa namanya?
3: Ya, headset.
1: Iya benar.
3: Itu ada cerita tuh yang mixing laguku. Waktu mixing lagu itu speakernya rusak juga. Kan aku minta pas lagu dar kencengnya itu dikencengin, ditambahin efek bom gitu.
1: Tapi volumenya gak dikecilin ya?
3: Dikecilin dulu. Terus aku bilang, ini kurang kenceng kan meletus dar. Dia kencengin, jebol.
2: Jebol.
3: Aku gantiin jadinya.
2: Kok malah jadi nombok? Malah jadi nombok. Oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan ini dari siapa nih? Dari Lara ya.
1: Lara.
2: Ada dari Lara. Ini katanya mau nanya, apakah ada satu lelucon tim lo yang dulu dianggap lucu tapi setelah bertahun-tahun justru kalian sadari ternyata punya makna yang jauh lebih dalam?
3: Waduh, ini sebetulnya nggak ada lelucon sih. Kita itu ngalir semua kan.
2: Oke.
3: Lelucon itu terjadi kalau kita ada yang hal yang bikin anggota menderita itu gitu lucu. Jadi kita lagi main nih, lagi main dulu yang musiknya main, tiba-tiba drummer kita hilang.
2: Oke.
1: Jatuh.
3: Ternyata jatuh
1: di belakang panggung. Dari atas
3: kecilan.
1: Dulu
2: hilang. Dulu.
1: Pernah.
3: Berapa kali? Soalnya dulu kan gemuk banget ya.
1: Dulu gemuk banget.
3: Suka dikasih kursi plastik tuh.
2: Oke. Kursi baso gitu ya.
1: Iya.
3: Kursinya ngejebolin kursi sering. Pernah.
1: Di hotel juga jebolin kursi.
2: Buset.
1: Dulu ya.
2: Dulu ya, benar.
1: Makanya sekarang kurus.
2: Akhirnya, ini kursinya aman kok, tenang aja, aman.
3: Akhirnya dia diet. Nah itu makna mendalam untuk dia.
2: Oke, okay, benar.
3: Salah satu makna mendalam.
2: Jadi motivasi ya buat diet ya. Oke. Selanjutnya ada dari Hawa nih. Katanya salut sama lagunya lucu, random bikin ketawa sih.
1: Terima kasih.
2: Terus katanya buat tim lo, aku mau minta sesuatu nih katanya. Bisa nggak nyanyiin lagu Birthday buat aku Hawa, karena aku ulang tahun hari ini. Wih.
1: Oh Hawa. Happy Birthday ya. Lagunya apa?
2: Lagu boleh, mau apa?
1: Hari ini aku bersumpah izinkan aku.
3: Lagunya bukan gitu.

0: Selamat ulang tahun ya Hawa ya.
1: Okay.
0: Happy birthday ya.
1: Benar.
0: Hawa. Semoga okay. Hawa cepat besar.
1: Benar.
0: Hawa udah besar belum itu?
1: Udah dong. Gak
2: ngasih tahu umurnya sih sama kelahiran berapa sih?
0: Oh ya. Pokoknya ulang selamat ulang tahun, sehat-sehat selalu.
1: Sukses.
0: Murah rezekinya. Kalau udah kalau belum dapat jodoh, cepat-cepat jodoh.
1: Amin.
0: Kalau udah dapat jodoh lagi.
1: Dapat momongan, dapat momongan.
0: Dapat momongan.
1: Dapat rumah, dapat mobil.
0: Amin.
1: Semua cita-cita tercapai.
0: Amin. Kok kamu tumben?
1: Kalau ora
0: biasanya enggak bener.
1: Kan harus diselektif.
0: Seleksi.
1: Kalau ada ulang tahun kita doain yang bagus-bagus supaya kita diundang.
2: Ada maunya. Okay. Terus ada dari Pro 2 Pekanbaru nih.
0: Pekanbaru.
2: Legend, lagu Peter Pan ada apa denganmu Om? Loh, malah request.
1: Oh, dia yang
0: request ya. Lagu ada apa denganmu? Yang gitu ya?
1: Iya.
0: Maaf. Yang gimana? Ma, coba tadi.
1: Maaf segala tingkatku.
0: Emang kita gitu, lagi.
1: Sudah
0: maafku
1: segala.
0: Sudah.
2: Udah ya.
1: Itu syairnya.
2: Udah ya. Dia nggak request soalnya sampai full apa enggak gitu kan. Udah tadi intronya udah.
1: Kalau mau dinyanyiin ntar 3 jam di sini. Ada khusus buat.
2: Ada khusus ya.
0: Jam. Siapa yang request tadi?
2: Pro 2 Pekanbaru.
0: Oh, Pro 2. Salam ya.
2: Bener.
0: Sukses selalu.
2: Okay,
0: nanti kita kirimin konten aja kalau full.
1: Pekanbaru.
2: Kita Pekanbaru ya.
1: Pernah ke sana ya? Yang jual telur penyu di mana ya lupa?
0: Bukan.
1: Jual telur penyu sih.
0: Telur penyu. Telur penyu bukan di Pekanbaru, itu di Kalimantan, di Banjarmasin.
1: Oh iya,
2: benar.
0: Pekanbaru itu gajah.
1: Lampung. Tapi kita sering kok di Pekanbaru.
2: Oh iya, sering ya.
1: Lewat.
2: Benar, saking sering.
1: Enggak, tapi pernah. Yang baru.
2: Pernah ya. Oke. Oke, ini terakhir mungkin
0: jangan terakhir, kita udah jauh-jauh sini.
2: Bener sih.
0: Yang lama aja.
2: Gimana ya ini durasi ya?
0: Oh, enggak apa-apa, kita free kok.
1: Ini lagu. Kita persiapan lagu 10 loh dari
2: sini.
0: Kita free loh.
2: Boleh. Ini deh harapannya buat tim lo sendiri, mungkin next projectnya akan ada apa dan pengen meraih apa gitu.
0: Enggak ada harapan gitu.
1: Adalah.
2: Gitu.
0: Soalnya kita ngalir aja.
2: Okay.
0: Jadi harap-harap cemas.
2: Ada harapnya cuman cemasnya juga banyak ya.
0: Oh, harapannya kita punya cita-cita ya. Kita mau ngeband sampai umur 100 tahun.
2: Amin.
0: Bisa 200 tahun.
2: Amin.
0: Sampai ini, sampai makanan aja kita perhatiin. Oh, kamu jangan makanan instan, jangan makanan dijaga yang sehat gitu.
2: Oke.
0: Sampai akhirnya mereka kurus sendiri. Makannya kurang
1: karena kondisi.
2: Benar.
1: Selektif. Enggak boleh makan ini malah karena enggak ada duitnya.
2: Oke.
1: Harapannya pokoknya kita tetap kumpul, berkreasi, kompak.
0: Meskipun ya yang satu agak susah attitude-nya kan, tapi ya disabar-sabarin deh, pokoknya kompak gitu aja.
1: Alhamdulillah kita 30 tahun sabar, Mas.
2: Betul.
1: Kamu sabar apa, Hafiz? Namamu
0: Hafiz.
1: Sabar Hafiz.
0: Tahu enggak ada kejadian tuh?
2: Apa tuh?
0: Ini bikin emosi apa bikin apa ya? Jadi di pentas pernah nih, udah mau pentas parade band gitu kan. Kita kan ribet nih abis dipakai band lain. Dia nyolokin bass tapi nggak bunyi.
1: Mati.
0: Ini apa gitu? Setelah diurut-urut jacknya, itu nggak masuk ampli tapi masuk gitar.
1: Tarik-tarikan.
0: Tarik-tarikan.
1: Paralel.
0: Tarik-tarikan sama gitar. Jadi gitar sama bass itu tarik-tarikan itu. Jacknya kok gak masuk ampli. Sementara penonton udah minta aku nyanyi.
2: Nyanyi.
0: Ayo main. Enter ini belum bunyi.
1: Tarik-tarikan. Dulu kan maksudnya belum profesional. Jadi kabel masih ngikut ke tukang son. Kerujuan juga gak terlalu banyak dulu kan.
0: Enggak, masalahnya kok kamu gak sadar kayak gitu loh.
1: Ya kan ada channel yang kosong saya masukin aja. Ada kabel kosong, udah lah.
3: Ajar gitu ya.
1: Kan udah dipanggil, udah di atas. Nah kita mah ngurut-ngurut kelamaan.
2: Bener.
1: Udah dipanggil, ayo, ya ntar bar, belum bunyi nih. Ntar.
0: Tarik. Oh pas itu kamu panik ada jack dimasukin mas
1: iya.
0: Gitu aja ya.
2: Nganggur nih dia.
1: Nganggur nih. Bobby Edah masuk sini.
0: Hey, oh iya. Sorry. Tuh, kalau satu band punya anggota kayak gitu rasain gimana?
2: Bener. Itu udah mau tampil ya. Udah di atas
1: panggung.
2: Udah di atas panggung.
1: Udah tampil. Ya, kita kan panik. Udah dipanggil, udah penonton enggak sabar.
2: Bener. Oke deh, ini karena durasi ya. Sebenarnya pengin sampai jam 12.
0: Terusin aja terus. Kita dari Depok soalnya jauh. Jauh-jauh dari udah kesini masa cuman bentar.
2: Iya.
0: Wawancara 2 jam lagi boleh kok.
2: Aduh.
3: Sampai jam 1 ya enggak apa-apa ya kita ya. Enggak ada kerjaan sih.
0: Lagi free.
3: Enggak ada jadwal, Mas. Santai kita, Mas.
2: Ini terakhir karena ini kan berhubung dengan ulang tahunnya RRI Radio Republik Indonesia. Apa nih harapannya dan wish-nya buat Radio Republik Indonesia
1: RRI. Mungkin ada pantun dulu buat
2: apa tuh?
1: Pantun
0: coba
1: buat
0: kamu punya pantun apa nih, Fis?
1: RRI.
0: Ikan teri dari Sukamaju.
2: Cakep.
0: RRI semakin maju.
2: Boleh.
1: Ikan teri.
0: Apa
1: komik? Di dalam termos.
0: Artinya
1: nggak bisa.
0: Bisa. Iya, boleh. Ikan teri
1: di dalam termos.
0: Artinya
1: RRI semakin jos.
2: Asik. Nah, ini gongnya nih.
0: Gantian.
2: Ini gongnya nih.
0: Yang benar ya.
1: Anu aja. Bunga mawar, bunga melati.
2: Cakep.
0: Beda. Dia kreatif gitu. Kadang-kadang kreatifnya muncul. Lagi apa tadi?
1: Bunga mawar, bunga melati.
0: Okay. Artinya
1: RRI semoga sukses selalu.
0: Gimana? Eh? Tadi gimana?
1: Bunga mawar, bunga melati.
0: Terus
1: RRI semoga sukses selalu. Dimana-mana.
0: Ntar. Kalau sukses selalu, umpamanya ikan teri ada kena bulu. Ikan teri kena bulu. RRI sukses selalu. Itu nyambung. Jadi kata suku kata terakhir itu sama dengan belakangnya.
3: Ikan teri aja, ikan teri.
1: Wah, mikir lagi nih.
0: Biar ada RRI-nya.
1: Ikan teri. Oh ya, ikan teri pakai helm.
2: Oke.
1: Tertib hukum mana tertib lalu lintas.
0: Iya tapi
2: takut etli ya.
0: Ikan teri
2: pakai helm.
0: Ya udah boleh. Ikan teri pakai helm. Artinya
1: RRI semoga sukses selalu.
2: Ya udah. Ya terima kasih.
1: Pokoknya sukses lah.
2: Thank you Tim Lo, thank you.
1: Sama-sama.
2: Terima kasih. Sukses selalu.
0: Dan RRI juga.
2: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 udah dengerin kita seru-seruan di malam hari ini dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edit pamit dan juga
0: Tim Lo.
2: Bye-bye.
4: Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2.
8: Info Pro 2 FM.
9: Selamat malam teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket Info Pro 2. Selengkapnya disampaikan Dila Fadila. Informasi pertama, pelatih Arema FC Marco Santos terus beradaptasi memasuki musim keduanya bersama dengan Singoedan, di mana salah satu hal yang menjadi perhatiannya adalah meningkatkan kemampuan berkomunikasi termasuk dengan mempelajari bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Marcos menilai kemampuan berbahasa menjadi bagian dari proses pengembangan diri sebagai pelatih profesional, karena itu ia terus belajar untuk memperlancar komunikasi baik dalam aktivitas sehari-hari maupun saat berinteraksi dengan lingkungan di sepak bola. Dalam beberapa kesempatan bersama awak media, Marcos kini mulai memahami sejumlah pertanyaan dalam bahasa Inggris tanpa harus menunggu penerjemah secara penuh. Hal tersebut juga membuat proses komunikasi dapat berlangsung dengan jauh lebih baik. Pelatih asal Brasil tersebut mengatakan penguasaan bahasa Inggris menjadi salah satu kemampuannya yang terus ia tingkatkan. Ia mendapat bantuan dalam proses belajar dari orang-orang di sekitarnya selama berada di Malang. Setelah berbahasa Inggris, Marcos juga akan mulai mempelajari bahasa Indonesia, di mana proses tersebut dilakukan secara bertahap sebagai bagian dari adaptasi selama bekerja di Indonesia. Kita beri informasi terakhir teman Pro 2, sebanyak 81 siswa SMA N2 Kota Batu mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Batu. Kegiatan tersebut menjadi sarana bagi siswa untuk belajar mengenai pemerintahan dan juga demokrasi secara langsung. Dari Wali Kota Batu, Nur Rohman mengapresiasi kehadiran para siswa. Menurutnya pengalaman mengikuti rapat paripurna dapat membantu generasi muda dalam memahami proses pembahasan dan pengambilan keputusan kebijakan publik. Pendampingan siswa dari Agus Salimullah mengatakan kegiatan tersebut merupakan pembelajaran berbasis pengalaman langsung, di mana siswa diajak melihat proses pengambilan keputusan antara pihak eksekutif dan juga legislatif. Bagi siswa jurnalistik, kegiatan ini juga menjadi kesempatan untuk mengenal isu pemerintahan dari sumber pertama, di mana mereka dapat mempelajari proses memperoleh dan menyampaikan informasi publik secara bertanggung jawab. Dalam kegiatan tersebut, siswa mengikuti kegiatan rapat paripurna dan juga berfoto bersama dengan jajaran pimpinan daerah serta legislatif, di mana kegiatan ini juga jadi pembelajaran kontekstual mengenai pemerintahan dan juga demokrasi. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
8: Info Pro 2 FM. Stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Itu Mempedu, sebuah lagu dari It Gitaf ya, mengudara jadi lagu pembuka nih perjumpaan kita di Jaga Malam kali ini ya teman produk. Karena juga hari ini merupakan hari yang spesial, hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Dan untuk seluruh radio di Indonesia juga selamat ulang tahun ya teman produk. Semoga RRI dan juga radio lainnya juga bisa selalu mengudara untuk Indonesia teman produk. Anyway, di Jaga Malam kali ini bakal ada Dila yang bakal nemenin kamu ya sampai nanti menjelang tengah malam dengan berbagai informasi yang seru pastinya. Dan juga aku udah siapin nih lagu-lagu yang easy listening gitu ya teman produk, yang bisa nemenin kamu di malam hari ini ya, malam Sabtu gitu ya teman produk. Mumpung kamu besok juga libur mungkin ya, jadi nikmatin aja waktunya teman produk sambil temen sama Dila di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: Halo RRI Malang, saya Reni Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta. Saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: Tuh, hai kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji. Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.
4: Kita

0: dan bangsa.
1: Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Di udara, semenjak 45 tak purnama.
3: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Hai, saya Rian,
5: saya Kiki,
6: saya Wahyu,
7: saya Rama,
8: saya Rai.
4: Kami dari
9: Damase
4: mengucapkan semoga semakin

0: Malik and the Essentials ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

0: 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Ya teman Pro 2 masih bareng sama Dila ya di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam teman Pro 2. Dan kamu pernah gak sih teman Pro 2 waktu tadi pagi ya, biasanya di hari weekdays gitu ya, kamu waktu masih berangkat kerja atau mungkin berangkat kuliah masih fresh banget gitu ya, tapi setelah beberapa jam kemudian mata kamu juga udah mulai lelah, jadi wajah juga ikutan kusam gitu ya, karena banyak banget aktivitas seharian gitu teman Pro 2. Nah kondisi ini juga belakangan ramai banget ya, disebut dengan sebutan office aging teman Pro 2, atau merasa lingkungan kantor bikin tubuh dan juga penampilan kamu ini terlihat jauh lebih lelah gitu ya. Jadi media sosial juga banyak banget nih pekerja muda ya, para Gen Z ini bahkan bagikannya berbagai ke dalam media sosialnya, mulai cara mengatasinya gitu ya. Ada yang pakai sheet mask, ada yang pakai sunscreen, ada yang pakai topi, sampai juga yang memasang payung kecil di meja kerja teman Pro 2. Itu sih agak too much ya teman Pro 2 ya. Dan ada seorang pengguna juga ya, ini juga mengaku udah baru sebulan bekerja, nah kulitnya nih terlihat jauh lebih gelap dan matanya juga jauh lebih sering lelah gitu ya. Ada juga pekerja yang merasa penampilannya lebih cerah setelah mengambil cuti dari

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC Kongsi Dagang Belanda sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran.

selamat malam teman Prodo buat kamu yang baru aja bergabung ya di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan masih barengan sama Dila nih di Jaga Malam kali ini ya, edisi spesial hari ulang tahun RRI yang ke-81 teman Pro 2. Dan aku juga masih ngebahas ya tentang apa itu office aging teman Pro 2. Ternyata emang keluhan seperti mata lelah, kulit kering, dan juga sakit kepala sampai dengan susah berkonsentrasi. Ini juga ada istilah yang lebih dulu dikenal gitu ya, yaitu sick building syndrome atau SBS teman Pro 2. Dari WHO juga udah mengangkat fenomena ini sejak di tahun 80-an juga, udah lama banget gitu ya. Yang menggambarkan berbagai keluhan yang muncul nih ketika seseorang berada di dalam bangunan tertentu. Penyebab juga banyak banget, ada kondisi udara, ada ventilasi, ada debu, ada udara yang juga terlalu kering, hingga ada juga tingginya kadar karbon dioksida di ruangan tersebut teman Pro 2. Nah, ditambah lagi ya kalau misalkan kita duduk berjam-jam, kita jarang gerak, terlalu banyak duduk gitu ya teman Pro 2, dan terus menatap layar laptop, ini juga jadi faktor lain gitu ya. Jadi enggak heran nih kalau misalkan di pagi hari kamu masih semangat, tapi dimulai sore dan udah mulai masuk ke mode energi tinggal 1% alias capek banget gitu ya teman Pro 2. Nah, media sosial juga ikut menyoroti nih perubahan penampilan dari pagi sampai sore, mulai ada dari mata terlihat lelah sampai dengan wajah yang merasa lebih kusam daripada di pagi hari teman Pro 2 ya. Tapi perlu diingat lagi kalau office aging ini bukan istilah diagnosis medis teman Pro 2 ya, tapi ini merupakan sebuah tren nih yang menggambarkan keluhan pekerja terhadap kondisi di kantor. Terus apa sih yang bisa kita lakukan ya biar selama kita bekerja seharian itu gak bikin tubuh kita makin drop teman Pro 2? Nah, kita bakal bahas lebih lanjut ya, tapi setelah beberapa lagu berikut ini.

Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

cinta. Itu Mampu Dua, sebuah lagu dari Rizky Febian dan juga Adrian Khalif ya. Alama, udah agak lama ya jarang terdengar, karena dulu puterin banget diputar setiap jamnya ya. Tapi bahkan juga aku puterin buat kamu spesial yang mungkin lagi pengen denger lagu Alama gitu ya, teman Mampu Dua. Anyway, juga Adila masih bahas tentang fenomena office aging gitu ya, teman Mampu Dua. Dan sebenarnya kamu tuh gak perlu tuh sampai bawa payung ke meja kerja kamu ya, untuk bisa menghadapi sama si office aging, teman Mampu Dua. Karena takut juga ganggu teman sebelah ya, karena agak repot, agak gede juga payungnya. Nah, apa yang bisa kita lakukan teman Pro 2? Hal sederhana yang bisa kita lakukan adalah kita bisa sekali berdiri ya, jangan kelamaan duduk. Kamu boleh tuh berjalan, ambil minum maybe, atau mungkin ke kamar mandi gitu ya. Nah, kamu juga bisa juga tuh keluar ruangan untuk menghirup udara segar, teman Pro 2. Nah, waktu jam istirahat udah datang gitu ya, kamu juga bisa mencoba benar-benar istirahat dan jangan terus-terusan menatap layar, teman Pro 2. Ini emang agak susah ya, teman Pro 2. Biasanya kalau kita makan kan harus ada tontonan gitu ya selama kita makan. Nah, kalau bisa mulai dari Senin depan gitu ya, atau mulai dari besok mungkin, teman Pro 2, ketika istirahat kamu jangan main HP, kamu benar-benar fokus istirahat. Kalau makan ya makan, kalau mau tidur siang sebentar juga tidur siang aja, tanpa harus memantau HP kamu, teman Pro 2. Kamu juga perlu juga ya untuk memperhatikan kondisi ruangan kamu, terutama kalau ruangan kamu ini terasa pengap, berdebu, atau juga terlalu kering gitu ya. Ini perlu dicek-cek lagi nih, apakah ventilasi udaranya udah baik atau belum, teman Pro 2. Nah, kalau misalkan udah dicek-cek masih ada keluhan gitu ya, teman Pro 2, kondisi lingkungan kerjaan juga bisa disampaikan gitu ya kepada pihak yang bertanggung jawab, teman Pro 2. Dan jangan lupa untuk posisi duduk dan juga kebiasaan menatap layar berjam-jam ini juga perlu diperhatikan, teman Pro 2. Dan yang paling penting adalah jangan sampai tren media sosial ini buat kamu ngerasa kamu harus selalu up to date, selalu update gitu ya, apa yang sedang terjadi atau yang lagi happening apa aja, teman Pro 2. Gak apa-apa kok kalau kita sesekali kehilangan tren gitu ya, gak kedapatan tren, it's okay, teman Pro 2, karena itu juga bukan hal yang wajib banget kamu ikutin gitu ya, teman Pro 2. Oke deh, teman Pro 2, jangan kemana-mana. Dila masih bakal nemenin kamu sampai nanti menjelang tengah malam. Jadi pastiin aja kamu bareng sama aku di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.

0: RRI Malang, saya Reni Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta, saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: Dua, tiga. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji. Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.

0: Bangsa. Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Di udara semenjak
1: 45. Halo, saya Afgan, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
7: Kami dari Damase.
2: Mengucapkan semoga semakin sukses dan semakin

0: Malikandi Essentials ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

0: FM.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
0: Teman terbaik kamu.
1: Ya teman Pudu, masih bareng sama Dila ya di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam, spesial hari ulang tahun RRI ya ke 81 teman Pro 2. Dan kamu tahu gak sih teman Pro 2 tentang sejarah radio gitu ya, dimana ternyata sejarah ini tuh dimulai di masa pendudukan Jepang ya, dimana radio ini juga digunakan nih sebagai sarana propaganda dan juga berada di bawah pengawasan ketat pemerintah. Nah, setelah Jepang kalah ya di bulan Agustus 45, para mantan pekerja radio ini juga melihat pentingnya radio nih sebagai alat komunikasi bagi Indonesia yang baru merdeka gitu ya. Dan akhirnya di tanggal sekarang 11 September tapi di tahun 45 ya, perwakilan 8 bekas stasiun Hosokyoku ini bertemu ya dengan pemerintah, dan akhirnya lahirlah Radio Republik Indonesia Teman Pro 2. Dan mereka juga punya peran penting gitu ya untuk menyebarkan informasi kemerdekaan, perkembangan politik dan juga keamanan, sekaligus bisa membangun semangat persatuan masyarakat Teman Pro 2. Nah, seiring berkembangnya zaman gitu ya, dan dengan adanya teknologi ya dan juga internet, Teman Pro 2 RRI juga akan terus bertransformasi gitu ya ke platform digital nih, tanpa meninggalkan kekuatan radio sebagai media informasi dan juga teman bagi siapapun pendengar yang sedang mendengarkannya Teman Pro 2. Jadi sekali lagi Bapak mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia ya, dan juga selamat merayakan Hari Radio Nasional untuk seluruh radio di Indonesia. Semoga kita bisa terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

Ya, selamat malam teman Pro 2 buat kamu yang baru aja bergabung ya di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan masih bareng sama Dila nih di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam edisi hari ini ya, tanggal 11 September 2026. Dan kalau tadi aku udah ngebahas tentang office aging teman Pro 2, nah next ini aku mau bahas ada fenomena atau istilah emotional hangover gitu teman Pro 2. Jadi kamu pernah gak sih kayak after melalui kejadian yang bikin emosi gitu ya teman Pro 2, nah besoknya ini malah rasanya capek banget teman Pro 2 gitu ya. Gak cuma badan aja yang capek, tapi juga pikiran kamu rasanya juga penuh banget dan pengen rebahan aja gitu ya. Kalau bisa seharian dah kita tidur gitu teman Pro 2. Nah kondisi ini sering banget disebut dengan namanya emotional hangover, yaitu sebuah rasa lelah ya setelah kamu mengalami atau memproses emosi yang sangat intens teman Pro 2. Dari psikolog klinis Tracy King juga bilang ya, kalau emosi yang besar ini bisa membuat sistem saraf kamu masuk ke mode perlindungan diri gitu ya. Jadi tubuh kamu ini terus menyesuaikan, ada kewaspadaan, ada detak jantung, pernafasan, ketegangan otot, juga sampai perhatian terhadap situasi yang sedang dihadapi teman Pro 2. Dan bahkan ya setelah kejadiannya selesai, kadang otak kamu tuh masih sering memutar ulang percakapan yang after kejadian gitu ya teman Pro 2. Jadi kayak tadi aku salah ngomong gak ya, tadi too much gak ya. Nah selain konflik atau kejadian menyedihkan, ternyata juga banyak banget hal lain yang bisa bikin kita mengalami yang namanya emotional hangover teman Pro 2. Aku juga bakal bahas lebih lanjut tentang apa sih hal-hal lain ya yang jadi kita mengalami emotional hangover, tapi setelah beberapa lagu berikut ini.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
2: Pro 2 FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.
3: Ya teman Pro 2 masih bareng sama Dilah di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam, teman Pro 2. Dan aku juga masih ngebahas ya tentang apa itu emotional hangover. Karena ternyata ini tuh gak selalu muncul setelah kita mengalami emosi negatif aja nih teman Pro 2. Ternyata emosi positif yang sangat besar ini juga bisa bikin tubuh kamu terasa lelah gitu ya, karena emang sama-sama membutuhkan energi untuk diproses dan juga dikendalikan. Jadi bayangin aja ya, setelah mungkin seharian kamu menghadapi percakapan yang sulit, mungkin tugas yang sulit, abis nangis atau abis memahami orang lain gitu ya, sekaligus menahan respon diri kamu sendiri. Jadi semua proses itu juga membutuhkan energi dan juga mental yang gak sedikit gitu ya teman Pro 2. Dan bahkan buat kamu nih yang kurang tidur ya, kurang makan, paparan kebisingan, ada juga konsumsi alkohol juga bisa nih membuat kondisi tubuh kamu juga semakin terkuras teman Pro 2. Dari Profesor Psikologi Jennifer Feilux juga bilang ya, kalau semakin sering atau semakin intens emosi yang dialami, efek lelahnya juga bisa semakin terasa teman Pro 2. Jadi emang kadang setelah melewati hari yang emosional, kadang kita ngerasa kita ngapa-ngapain tapi kenapa rasanya capek banget. Nah itu jadi salah satu alasannya gitu ya teman Pro 2. Nah terus gimana sih caranya biar kita emosi atau energi kita bisa balik lagi gitu ya setelah seharian mungkin capek gitu teman Pro 2. Nah kita bakal bahas lebih lanjut, tapi kita mau dulu ke single satu ini. Ada Olivia Ding dengan Man I Need.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penicillin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

0: sana. Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Jika itu adalah tangisan ibu Anda, jauhi narkoba.

Kita mau putus sebuah lagu dari Hari Laskat ya, featuring Andi Rianto, Sumpah Mati judulnya. Baru aja nih dilaputerin spesial buat kamu ya yang lagi tuning di malam hari ini, teman Pro 2. Dan aku juga masih ngebahas nih tentang emotional hangover ya, gimana cara biar kita bisa baik lagi gitu ya, teman Pro 2. Nah, hal paling sederhana yang bisa kamu lakukan adalah kamu bisa kasih tubuh dan juga pikiran kamu waktu untuk pulih, teman Pro 2. Jadi mungkin kalau kamu ngerasa kurang tidur, kamu bisa tuh cukupin tidur kamu ya. Mulai lagi diatur jam tidurnya, teman Pro 2, dan juga makan minum dengan baik, serta jangan memaksakan diri langsung ya untuk kembali ke aktivitas yang terlalu berat, teman Pro 2. Dan sebelum menghadapi momen yang berpotensi bisa menguras emosi kamu lagi, kamu juga bisa tuh mengisi energi dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan, teman Pro 2. Kalau kamu suka nonton drakor, mungkin bisa nonton dulu drakor favorit kamu. Kamu juga bisa melakukan hobi kesukaan kamu atau sekedar punya waktu tenang ya untuk diri kamu sendiri, teman Pro 2. Dari Velux juga menyarankan ya buat kita belajar tuh membagikan emosi secara bertahap sebelum nantinya menumpuk dan jadi terlalu besar, teman Pro 2. Jadi gak harus nunggu sampai kamu benar-benar burn out atau overwhelmed gitu ya, baru kamu cerita ke orang lain atau baru kamu mengungkapkan apa yang sedang kamu rasakan. Dan yang gak kalau penting ya, teman Pro 2, jangan pernah nyalain diri kamu sendiri hanya karena kamu merasa lelah sama emosi yang ada di diri kamu, teman Pro 2. Karena emang emosi itu salah satu bagian alami ya dari manusia. Jadi kita juga perlu kasih diri kita waktu ya untuk pulih, karena emang gak setiap hari harus kuat. Dan itu it's okay, teman Pro 2 gitu ya. Oke deh teman Pro 2, jangan kemana-mana, dia juga masih bakal nemenin kamu ya sampai nanti menjelang tengah malam. Jadi pastiin aja kamu stay tune di sini bareng aku. Kita move dulu ke single satu ini, ada Tulus dengan Diri.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI Malang, saya Reni Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta, saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.

0: saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
7: Kami dari Damase
2: mengucapkan semoga semakin sukses.

0: Kami dari Malik and the Essentials ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.
2: Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.
3: Jaga Malang, jangan galau malam-malam.
4: Kita mau udah masih bareng sama Dila ya di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam edisi spesial hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 teman Pro 2. Tadi udah ada WhatsApp yang masuk ya dari Kak Lara dan tadi aku juga baca chat di atasnya. Kak Lara ucapin selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81 ya. Semoga perjalanan panjang ini terus berlanjut. Kita semakin dekat dengan masyarakat, semakin dicintai pendengarnya dan melahirkan lebih banyak cerita indah di masa depan. Teruslah jadi suaranya bukan hanya terdengar di telinga, tapi juga sampai ke hati para pendengarnya. Wow, terima kasih banyak ya Kak Lara atas wish birthday wish-nya gitu ya sama Pro 2. Dan tadi Kak Lara juga request lagu dari The Script ya, The Man Who Can Be Moved. Jadi langsung aja aku puterin ini lagunya spesial untuk Kak Lara yang lagi tune in di malam hari ini.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Fresh drop, drop it like it's hot.
2: Tuan Pro 2 ada rilis baru nih, kolaborasi yang bikin penasaran. Penyanyi muda Rizwan Fadila bareng grup Allen Boys dan Mahalini Raharja ini resmi merilis single terbaru berjudul Seketika. Lagu ini menceritakan tentang rasa cinta yang datang tiba-tiba. Yang awalnya mereka cuma iseng bikin lagu bareng saat nongkrong, ternyata malah berkembang jadi karya yang relatable banget nih buat anak muda. Menariknya lagi, sebelum resmi dirilis, lagu ini sempat viral di SoundCloud dan dapat respon positif dari pendengar. Kehadiran Mahalini ini juga bikin warna lagu ini makin hangat dan emosional. Ada satu lirik yang paling mencuri perhatian nih, I'll be your lover, not your friend though. Siapa nih dari kamu yang pernah ngalamin Teman Pro 2 pasti bakal suka banget sama lagunya. Buat yang lagi diam-diam suka sama seseorang, lagu ini wajib banget buat masuk playlist kamu. Ini dia Seketika, Rizwan Fadila, Aaron Boys dan Mahalini, hanya di Pro 2 Fresh Drop.

agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.
1: Ya teman Buda, masih bareng sama Dilah di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan ada informasi terbaru gitu ya teman Buda, dari Gubidola Indonesia yaitu Nona yang merilis video musik berdurasi hampir 15 menit ya, cukup panjang untuk sebuah video musik ya teman Buda. Judulnya adalah Speaker-Speaker The Long Song di Hari Radio Nasional tanggal 11 September, which mean hari ini teman Produa menjelang album duet mereka Island Girl ya, yang bakal dirilis tanggal 18 September nanti. Jadi kurang seminggu lagi nih album Nona ya, Island Girl bakal rilis teman Produa. Dimana dalam video yang dirilis tadi ya, ini memasukkan ada unsur Indonesia mulai dari denting ceng-ceng dalam lagu Work, ada bunyi gamelan dari lagu Rollerblade, ada juga bunyi klakson minibus ya di dalam lagu terbarunya Hong kemarin, dan juga ada dunia yang Nona bangun nih lewat speaker-speaker The Long Song teman Produa. Dimana Budaya Indonesia juga jadi pusat ya dari karya-karya Nona, senada dengan nama grup ini yang terinspirasi

asli dari kata nona merujuk pada perempuan muda ya, di mana nona ini terdiri dari Baila, ada Ses, ada Kristi, juga Esther turut gitu ya untuk menyumbangkan ide-ide mereka di album terbarunya Teman Pro 2. Nah, untuk video musiknya sendiri juga kabarnya bakal diambil ya dari berbagai lokasi di Indonesia termasuk di Jakarta dan juga Yogyakarta. Ini juga memutarkan 8 lagu, di antaranya ada Roll Blade, ada 7 lagu juga yang belum dirilis ya, ada Dizzy, ada Island Girl, ada Seafood Diet, ada Speaker Picker, Smooth Party Indie Plus 82, dan juga Better on the Island Teman Pro 2. Gak sabar deh ya, lagunya rilis tanggal 18 September nanti, kurang seminggu lagi Teman Pro 2. Jadi buat kamu yang gak sabar juga, sabar-sabarin aja. 7 hari lagi album terbaru Nona ya, album perdananya juga Island Girl bakal rilis tanggal 18 September 2026.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pada suatu siang yang sibuk, di perusahaan yang tidak bisa kami sebut namanya.
1: Bos, tahu nggak? Si Anis itu sukanya keluar sebelum waktunya istirahat. Terus juga, itu tuh si Riko, belum waktunya pulang, udah pulang duluan. Si Rani itu juga, abis absen langsung keluar. Terus balik-balik waktunya absen pulang. Coba, gitu itu gimana, bos?
2: Kamu itu ya, jangan sukanya ngurusin urusan orang lain. Urus aja urusan kamu sendiri. Orang itu nggak mesti semua. Kadang-kadang saya sendiri juga begitu kok.
0: Nah, jadilah pelopor, bukan pelapor.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kita mau berdua sebuah lagu dari Marion Jola ya, judulnya Overthinking. Baru aja nih dilaporin buat kamu yang lagi OVT ya di malam hari ini, teman Pro 2. Dan biasanya kita tuh mau tidur main-main HP gitu ya, kita scroll-scroll sebentar teman Pro, tapi berujung malah OVT alias overthinking teman Pro 2. Nah kalau kamu sering ngalamin hal itu, berarti kamu lagi doom scrolling teman Pro 2. Dari catatan psikologi ya, doom scrolling ini merupakan sebuah kebiasaan untuk terus melihat berita atau konten negatif tanpa sadar gitu ya teman Pro 2. Jadi semakin lama kamu scroll, otak kamu juga semakin fokus ya pada hal-hal yang mengancam. Jadi gak heran tuh kalau misalkan setelah kamu scroll-scroll, kamu jadi lebih cemas, capek, ataupun mood kamu jadi berantakan teman Pro 2. Padahal ya, gak harus tuh kamu mengetahui semua informasi dan harus mengkonsumsi semua informasi yang lewat di timeline kamu teman Pro 2. Karena memang perlu diistirahatkan ya, bukan cuma badan aja tapi juga isi feed atau timeline yang tiap hari memenuhi pikiran kamu teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, itu tadi juga informasi terakhir ya dari Dila untuk jaga malam hari ini tanggal 11 September. Thank you banget buat kamu yang udah tune in bareng aku dari jam 8 tadi ya teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana, nanti di jam 11 aku bakal hadirkan jazz music ya, bersihkan musik-musik easy listening buat menemani kamu menjelang tidur. Jadi biar tidur kamu juga gak sepi, jadi ada musiknya gitu ya teman Pro 2. Oke deh kalau gitu, Dila buat turun diri, selamat beristirahat and happy weekend teman Pro 2.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI Malang, saya Reni Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta, saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji, mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.

0: kasih saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Ra-

0: Malik and the Essentials ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Cagar budaya yang satu ini terletak di wilayah Yogyakarta. Salah satu struktur yang ditetapkan sebagai cagar budaya nasional adalah struktur jembatan kereta api di Sungai Progo atau Jembatan Beling. Jembatan ini telah mulai beroperasi dari tahun 1887. Dibangun oleh perusahaan kereta api Hindia Belanda, Staatsspoorwegen. Jembatan ini dibangun dengan sistem teknologi tanpa pilar, di mana fondasinya terletak di bagian kanan dan kiri jembatan. Struktur jembatan kereta api, Jembatan Beling.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Gadis melulu, tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang Pak?
1: Hari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak. Haram. Ibu enggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi. Karena judi dapat merusakkan pikiran.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang Program 2 dalam menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Jumat 11 September 2026, melalui frekuensi FM 87,9 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Malang. Kembali mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz dan kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hari ini, di hari Sabtu tanggal 12 September 2026. Dari Jalan Jadi Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Sajadah Panjang kerjasama Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang bersama Pro 2 RRI Malang.

نهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، selamat pagi seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada zaman sekarang, banyak di antara umat Islam, apalagi pemuda, yang mengingkari syariatnya sendiri. Ibadah ditinggalkan, orang tua diabaikan, bahkan di berita yang baru-baru ini beredar, ada yang sampai hati menghabisi nyawa orang tuanya tanpa rasa kasihan. Selain itu, kebanyakan pemuda di zaman sekarang lebih suka berjoget di sini, bergoyang di sana, malam begadang siangnya minta uang, membaca Al-Quran mereka lupakan, membaca komik dan majalah mereka utamakan, sholat mereka tinggalkan, menonton film menjadi kebanggaan. Memang bukan salah bunda yang mengandung, jikalau banyak kaulah muda yang bingung. Hidup bebas terasa terkurung, tidak mabuk tetapi jalannya huyung, belum menikah tapi mengandung. Na'udzubillah thumma na'udzubillahi min dzalik. Demikianlah akibat jika pelajaran akhlak disepelekan, hukum diperjualbelikan, tanggung jawab diabaikan, ikrar dilupakan, dan sumpah dianggap bagaikan sampah. Astaghfirullahaladzim. Oleh karena itu, para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, di pagi yang insya Allah dipenuhi dengan keberkahan ini, dalam program Radio Republik Indonesia Sajadah Panjang, saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul Peran Keluarga Dalam Membentuk Akhlak Pemuda, sebagai rujukan firman Allah dalam Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi,

0: ayat ini. Allah memerintahkan orang-orang yang beriman agar menjaga dirinya dari api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu. Dengan apa? Dengan taat dan patuh melaksanakan perintah Allah. Selain itu, mereka juga diperintahkan untuk mengajarkan kepada keluarganya agar taat dan patuh kepada perintah Allah untuk menyelamatkan mereka dari api neraka. Karena keluarga merupakan amanat yang harus dipelihara kesejahteraannya baik secara jasmani maupun secara rohani. Syihabuddin Mahmud bin Abdullah Al-Husaini Al-Ausi dalam Ruhul Ma'ani juz 21 halaman 101 menjelaskan bahwa ketika ayat ini turun, Khalifah Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami sudah menjaga diri kami, lalu bagaimana menjaga keluarga kami?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Larang mereka mengerjakan apa yang kamu dilarang mengerjakannya dan perintahkan mereka apa yang diperintahkan Allah kepadamu." Oleh karena itu, para pendengar setia RRI, untuk para orang tua, marilah kita bina dan kita bekali anak-anak kita dengan ilmu pengetahuan, serta kita tanamkan di dalam diri mereka keimanan dan ketakwaan agar mereka mampu membedakan mana yang hak dan yang batil. Karena di zaman sekarang, di samping ilmu pengetahuan, akidah dan akhlak sangat penting bagi para pemuda. Dan bagi para pemuda, selain kita perkaya diri dengan ilmu pengetahuan, marilah kita isi jiwa dengan iman dan takwa serta akhlakul karimah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita banyak sekali akhlak terpuji dan sudah menjadi kewajiban kita untuk mencontohnya. Sehingga dengan menerapkan hal tersebut akan tercipta pemuda yang berakhlakul karimah serta keluarga yang sakinah. Sebelum saya mengakhiri tausiah di pagi hari ini, izinkan saya memberikan pantun. Pergi ke pasar membeli selasi, cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah Panjang kerjasama Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang bersama Pro2 RRI Malang.
2: Kajian pagi bersama Ustazah Oki Stiana Dewi dengan tema berteman dengan siapapun.
3: Manfaat orang saleh ketika kita bersahabat dengan mereka adalah teman dekat yang baik akan dibangkitkan bersama kita pada hari kiamat. Orang-orang yang saleh itu, teman-teman kita yang baik itu akan dibangkitkan bersama dengan kita di hari kiamat. Maka ada perkataan yang disebutkan, kata Rasulullah, setiap orang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Makanya biasanya kalau para penghafal Quran, ahlul Quran, mereka mengatakan, tolong panggil-panggil saya ya, nanti kalau sudah kembali kepada Allah jangan lupakan saya ya, sebut-sebut nama saya ya. Kenapa? Karena seseorang akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Para penghafal Quran mencintai teman-temannya yang ahlul Quran juga, maka akan dibangkitkan bersama dengan mereka. Begitulah teman-teman sekalian, kalau engkau berteman dengan orang-orang ahli maksiat, teman banyak tapi membawa kalian menuju kepada maksiat, teman banyak tapi membuat kita susah hidup dunia, susah hidup di akhirat, buat apa? Buang-buang waktu. Semakin bertambahnya usia kita, semakin kita tahu bahwa semakin dekat perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin adalah mereka yang senantiasa meninggalkan hal-hal yang tidak ada gunanya baginya.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam

garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan.

0: ngasih doang miskin, dapet duit keluar mana? Kerja, gak kerasa kerja. Ya apa ini Gusti, Gusti, kapan oleh duit akeh?
1: Din, apa-apa sih bengongnya? Lek bengongnya ya gak oleh duit ta. Ayo ntar berangkat, golek iwak ae.
2: Lili, Jali, iku apa ya? Kok wapi iku? Kelihatannya muahal yo kalau ditimbang. Ayo wes, dang, timbangan.
1: Di sih, oh alah, iku boy Din. Iku alat mendeteksi tsunami.
2: Yo, ngeru aku. Tapi ketok yo mahal. Wes, angkut tenai wes.
1: Loh, ojo ngawur cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau nggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinyi nggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
2: Halah, kini kuen cili. Wes, talah, ikut aku ae.
1: Gak, wis. Aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alam itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois. Jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding. Kalau gak mau celaka. Hati-hati. Ngawur, eh.
0: Walah, ya wis, lek gitu. Jen, kon gak solutif awamu iki.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Oh, gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
5: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan informasi Pro 2 dibacakan oleh Irena Tasya. Informasi pertama, Satreskrim Polres Malang meraih 2 peringkat pertama di Polda Jatim. Satreskrim Polres Malang juga meraih 2 peringkat pertama dalam evaluasi kinerja Reskrim jajaran Polda Jawa Timur sepanjang 2026. Ada sebanyak 957 perkara yang tercatat berhasil diselesaikan. Peringkat pertama juga diraih dalam kategori pengungkapan kasus melalui unit reaksi cepat dengan 44 kasus yang telah berhasil diungkap sepanjang periode evaluasi. Penghargaan tersebut juga diserahkan langsung oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jatim, Kombes Pol Roy Huton Marulamarta Sihombing dalam Rekernis Fungsi Reskrim di Surabaya pada Rabu kemarin. Kasat Reskrim Polres Malang AKP Hafiz Prasetya Akbar juga menyampaikan capaian ini merupakan hasil dari kerjasama yang merupakan personil Satreskrim bersama dengan unit Reskrim Polsek jajaran, dan menurutnya penanganan laporan masyarakat secara cepat dan profesional tetap menjadi prioritas utama meskipun peringkat dalam evaluasi turut menjadi tolak ukur kinerja. Capaian ini juga melanjutkan hasil positif sebelumnya di mana posisi pertama juga telah berhasil dipertahankan oleh Satreskrim Polres Malang pada evaluasi triwulan 1 dan 2 2026, dan ke depan kualitas penyidikan dan respons terhadap laporan masyarakat dipastikan akan terus diperkuat. Informasi selanjutnya, sebanyak 4,8 ton garam atau natrium klorida telah disebarkan dalam operasi modifikasi cuaca untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan pegunungan Jawa Timur. Penyemaian ini juga dilakukan melalui 6 kali penerbangan sejak 3 September 2026. Pengamat meteorologi dan geofisika BMKG, Maksum Purwanto, juga menyampaikan bahwa setiap penerbangan membawa sekitar 800 kg bahan semai, dan fokus penyemaian ini juga diberikan pada kawasan pegunungan dengan riwayat kejadian karhutla. Dengan hasil evaluasi sementara, hujan tercatat telah turun di sejumlah kawasan Banyuwangi, Malang, dan Lumajang, namun hasilnya belum merata di seluruh wilayah sasaran dengan kawasan Gunung Butak dan hingga kini belum menerima hujan. Menurut Maksum, keberhasilan operasi tetap bergantung pada kondisi atmosfer di mana penyemaian hanya dapat dilakukan bila terdapat potensi awan yang memadai. Operasi ini dijadwalkan akan berlangsung hingga 9 September dengan keberlanjutan yang akan disesuaikan dengan permintaan Kementerian Kehutanan serta hasil pemantauan cuaca terkini. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Programa 2 Malang.
3: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: Spada.
7: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Terbaik kamu.

Kalau kemarin teman Produa 11 September itu kita memperingati Hari Radio Nasional ya. Jadi memang setiap tahunnya, setiap tanggal 11 September kita seru-seruan nih gitu kan. Tapi di balik euforia itu pastinya ada perjalanan, pastinya ada histori yang panjang gitu ya. Behind the story, behind the history. Yang pasti aku sebagai angkasawati Radio Republik Indonesia, aku happy, aku bangga sekali bisa menjadi bagian dari lembaga yang sangat luar biasa ini. Lembaga penyiaran publik yang sangat amat luar biasa ini. Kita banggakan, kita cintai gitu ya. Semoga di usia yang ke-81 tahun, kalau dari kita sih angkasawati dan angkasawan RRI Malang dan RRI seluruh Indonesia gitu ya, harapannya kita terus bisa mengudara untuk bisa memberikan informasi, untuk terus bisa nemenin teman Produa nih kalau misalnya pagi kayak gini gitu ya, lagi mengawali aktivitas kalian, ada yang baru melek banget, baru bangun banget gitu ya, weekend ini udah kerja banget nih ya vibesnya ya. Tapi apapun itu, semoga Hari Radio ini membawa satu semangat yang sama gitu ya, seperti dengan slogan kita, moto kita, sekali di udara tetap di udara. Karena memang lihat slogannya, sekali di udara tetap di udara. Meskipun sebenarnya kalau ngomongin soal tantangan zaman nih tahun Produa, kalau radio zaman dulu gitu ya sama radio zaman sekarang itu tantangannya berbeda banget. Sekarang tuh daerah digital sudah eranya tuh semuanya serba cepat gitu ya. Dan radio hari ini di tengah perubahan landscape media yang semakin cepat, dituntut untuk kemudian kita juga bisa terus hadir sebagai satu media yang terus didengar oleh masyarakat, berdampak gitu ya bagi masyarakat luas. Kalau RRI sendiri bisa mencerdaskan bangsa lewat informasi edukasinya, tetap bisa menghibur juga gitu ya. Dan yang paling penting adalah di tengah derasnya arus informasi, sampai kadang tuh kita gak bisa bedain ya, ini mana informasi yang hoax, mana informasi yang terpercaya. Kalau kalian mau cari informasi yang terpercaya, gak usah susah-susah say. Langsung buka aja portal berita kita di webnya rri.go.id teman Produa. Yes, tapi ngomongin soal radio gitu ya, radio tuh sekarang tidak hanya kemudian harapannya mampu bertahan di tengah dominasi dari platform digital aja, tapi juga kita menjadi ruang bagi masyarakat untuk bisa mendapatkan informasi yang berkualitas, berimbang ya, dan mencerminkan keberagaman Indonesia. Dan yang paling penting yang harus di-highlight adalah RRI adalah portal berita terpercaya gitu, pokoknya kalau kamu mau lihat yang paling benar nih di mana, langsung ceknya di rri.co.id. Nah, kalau misalnya kita sendiri nih gitu ya sebagai angkasawati, merasa terchallenge enggak sih untuk bisa make sure radio ini tetap bisa bertahan di tengah derasnya arus informasi digital? Ya pasti dong gitu ya. Jadi harapannya teman Produa ini tidak pernah bosan, tidak pernah berhenti untuk terus memberikan masukan-masukan buat kita agar terus memberikan siaran dengan kualitas terbaiknya gitu ya, dari mulai SDM-nya, penyiarnya, kemudian dari mulai konten-kontennya. Ini semoga teman Produa juga bisa terhibur, menikmati, bisa mendapatkan informasi yang terpercaya. Ya, kita terus dukung gitu ya, agar kedepannya penyiaran Indonesia, khususnya radio, televisi, ini semakin menyuguhkan berita-berita yang berkualitas tahun Produa gitu ya. Ya udah, sambil kita masih dalam suasananya Hari Radio, yang kemarin banget kita baru potong tumpeng, baru seru-seruan bareng, abis ini aku juga bakal bagi-bagiin kali ya, ya secuplik-secuplik perjalanan dari peringatan Hari Radio tahun Produa. Kenapa sih? Setiap 11 September nanti kita bungkus dengan informasi yang menarik buat kamu ya, supaya gak lupa sejarah. Setuju kan? Yang

0: Gimana sih, Pak? Ini sungai sudah keruh. Kok masih aja buang sampah seenaknya? Saya kan jadi gak nyaman. Cuci baju, mandi, sama buang air besar di sini.
1: Lah. Itu ibunya aja juga buang hajat di sungai.
0: Ngapain kok marah ke saya?
1: Sungai ini milik Tuhan. Mana ada aturannya? Sudahlah, kita nikmati saja selagi masih ada di bumi ini.
2: Semuanya habis kena banjir bandang. Aku gak punya apa-apa lagi sekarang.
3: Alam tidak membutuhkan manusia. Manusia yang membutuhkan alam. Sayangi dan rawatlah semesta sebelum mereka murka.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokro Minoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji

Ini emang ya benar-benar ngerasain kalau misalnya kita tuh pagi gitu kan udah harus berjibaku dengan yang namanya debu, dengan yang namanya panas gitu ya. Kalau udah siang, aduh nggak kebayang sih tuan produa. Kalau misalnya kalian yang kerjanya emang harus di luar tiap hari gitu kan, terus harus berjibaku dengan semua ini, kayak wow kalian luar biasa gitu ya. Kalau kita yang udah biasa di dalam ruangan kan kayaknya mau keluar tuh kayaknya effort banget gitu ya. Tapi pagi hari ini aku pengen mengajak semuanya di akhir pekan yang sangat amat indah ini. Ini lagi pada ngapain nih gitu ya. Ada yang mengawali aktivitasnya mungkin dengan belanja ke pasar, karena akhir pekan tuh selalu seru ya. Buat bosen deh makan di luar, pengen masak gitu. Jadi selalu ada aja nih aktivitas-aktivitas baru yang pengen kita coba. Mungkin kayaknya ngeliatin TikTok ada resep-resep baru, langsung dicobain gitu ya. Masak sendiri, biarpun rasanya sebenarnya gak kanan gak kiri, tapi bangga kalau misalnya bisa bikin sendiri. Terus sekarang kalau misalnya kita lihat ya resep-resep yang di-recook gitu kan sama teman-teman konten kreator tuh seru-seru, tiba-tiba muncul nih kalau di beranda tuh suka muncul kayak tiba-tiba bikin bubur singkong gitu ya. Jadi kayak makanan-makanan autentik yang sekarang coba di-recook sama teman-teman Gen Z gitu ya. Terus misalnya bikin jenang apa segala macam tuh seru banget sih tahun pro 2. Jadi kalau misalnya kamu bingung kira-kira aktivitas weekend ini kita bisa ngapain aja, bisa banyak banget. Kalau misalnya kamu yang bosen gak pengen keluar duit lagi, pengen di rumah aja, bisa nonton film favorit kamu gitu kan. Kalau misalnya kamu yang pengen keluar tapi budgetnya minim, ya udah cari tempat tongkrongan yang harganya affordable nih, sesuai sama kantong kamu gitu ya. Jadi sebenarnya adalah bagaimana cara kita mengakali agar semuanya duit itu masih bisa cukup sampai akhir bulan tahun pro 2. Karena biasa kalau udah di tanggal-tanggal 10-an ke atas tuh udah mulai kelihatan nih ya, kelihatan aslinya bahwa ternyata uang kita memang sedikit tahun pro 2. Jangan salahin harganya, salahin uangnya, cuma sedikit soalnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci. What if it's...